Kita mulai dulu ya yang dari yang pertama nih ya, di Jakarta Selatan cerah sepanjang hari tuh. Jadi buat kalian yang mungkin mau nongki-nongki di Mampang, Kemang, Pasar Minggu atau mungkin di Lenteng Agung, lagi cerah sepanjang hari nih Neng Mas Abang sayang. Ya semoga gak ada perubahan cuacanya, tapi tetap waspada dan selalu bawa yang namanya mantel, payung dan jas hujan. Lalu di Jakarta Barat cerah nih, secerah neng mentari ya kan. Lalu di Jakarta Timur juga sama cerah. Di Jakarta Utara juga cerah. Jakarta Pusat juga cerah. Banyak banget nih yang cerah, enak-enak semua ya. Lalu untuk di Bogor cerah tapi udah mulai berawan-awan gitu neng Mas Abang sayang ya. Udah biasanya Bogor ya, kota hujan memang. Lalu di Depok cerah. Di Bekasi sudah mulai berawan nih buat neng Mas Abang sayang. Lalu untuk di Tangerang cerah berawan. Dan di Kepulauan Seribu cerah. Rata-rata cerah ya Neng Mas Abang Sayang ya. Tepat hari Kamis ini, jadi buat Neng Mas Abang Sayang mungkin ingin berpergian, ini cuacanya cocok banget untuk berpergian kemanapun gitu. Nah kalau di tempat Neng Mas Abang Sayang yang sejabodetabek gitu, se-Indonesia gimana? Apakah cuacanya panas? Udah mulai-mulai panas nih jam-jam 7 ke atas. Atau mungkin ini udah mulai-mulai hujan rintik-rintik gitu. Atau mungkin juga udah gak ada cuacanya. Serem banget gak ada cuacanya. Kalau di Radio CBB sendiri ya, ini cerah ya Neng Mas Abang Sayang ya. Perjalanan Neng Mentari juga dari Monas ke sini tuh, aduh enak banget udaranya, pagi-pagi masih segar. Tapi tetap harus membawa yang namanya jas hujan, mantel dan payung ya, karena Neng Mentari gak bakal segan-segan untuk mengingatkan untuk membawa perlengkapan seperti itu. Kenapa? Karena cuaca kita kan cuma dua ya, sekali lagi cuma dua. Ya kalau gak kemarau ya hujan, jadi siapin aja namanya perlengkapan dan tempurnya. Supaya apa? Nanti gak jadi mermet. Ih serem ya. Nanti kalau jadi mermet dijual deh tuh ya kan, di Kramat Jati. Ya semoga Neng Mas Abang Sayang cuacanya selalu cerah ya, secerah kehidupan kita di masa depan. Ya begitu Neng Mas Abang Sayang, ini kita bakalan puterin satu lagu yang menurut Neng Mentari ini gemes ya. Karena ngingetin Neng Mentari pas zaman SD. Jadi zaman SD ada istilah ikam seupai nih, kampungan sekali udi kepayah. Dari dua unyu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di goyang pagi. Goyang pagi sayang.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.

Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, balik lagi sama Neng Mentari Sinonda Eternate. Tentunya masih di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Sir. Sudah 40 menit meluncur dari jam 7 pagi. Jadi udah waktunya Neng Mentari buat melakukan yang namanya apa? Informasi lalu lintas pada pagi hari ini. Jadi disiapkan tuh yang namanya telinganya dan juga hatinya dan juga jiwanya untuk mendengarkan informasi dari Neng Mentari. Kita mulai dari Jakarta Selatan nih ya, yang mungkin mau pergi ke area Fatmawati dari Jalan Panglima Polim itu mulai padat merayap ya Neng Mentari Abang Sayang ya. Lalu untuk jalan Kemang Raya menuju Mampang ramai lancar. Kita pindah ke Jakarta Timur di Jalan Salemba Raya menuju Matrama, udah padat nih ya. Lalu di Jalan Raya Pondok Gede menuju Kramat Jati ramai lancar. Di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Es Parman menuju Tomang padat merayap. Lalu di Jalan Panjang menuju Kedoya ramai lancar. Kita pindah ke Jakarta Pusat, di Jalan Letjen Suprapto menuju Senen udah mulai padat aja nih. Lalu di Jalan Abdul Muiz menuju Harmoni ramai lancar. Nah, untuk di Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Yosudarso menuju Sunter padat merayap. Lalu di Jalan RM Marta Dinata menuju Ancol ramai lancar juga nih. Sedangkan di Bogor, tepatnya di Jalan Raya Tajur menuju Baronang Siang ramai lancar. Di Jalan Pajajaran menuju Tugu Kujang ramai lancar juga nih. Lalu untuk di Depok, tepatnya di Jalan Margonda Raya menuju Beji ramai lancar. Lalu di Jalan Raya Sawangan menuju Parung ramai lancar juga tuh, enak ya. Nah untuk di Bekasi, tepatnya di Jalan Sultan Agung menuju Granji padat merayap. Lalu Jalan Cutmutia menuju Bekasi Timur ramai lancar. Dan yang terakhir di Tangerang ya, di Jalan Raya Serpong menuju BSD ramai lancar. Dan di Jalan Imam Bonjol menuju Karawaci ramai lancar juga. Nah itu ya Neng Mentari Abang Sayang Sejangkau Siar ya, tentang informasi lalu lintas pada pagi hari ini. Tadi kalau Neng Mentari ya, berangkatnya beda nih, gak dari Lenteng Agung. Tadi berangkatnya dari JFK Kemayoran ya. Jadi Neng Mentari nginep dari rumah teman. Nah nyampe sini perjalanannya lancar sih Neng Mentari Abang Sayang. Lampu merah juga yang gak yang lama-lama banget, yang macet-macet banget enggak sih, alhamdulillahnya ya. Jadi nyampe sini pun cepat gitu. Nah buat Neng Mentari Abang Sayang Sejangkau Siar, yang tadi bakal selalu ingetin untuk tidak melewati yang namanya jalur-jalur yang bukan punya kita gitu ya. Kayak jalur busway, jalur kereta, apalagi jalur pesawat dan jalur kapal api. Kapal api ya Allah. Itu

bukan merek ya, kapal api loh. Atau mungkin mau naik kapalnya Titanic. Ngelantur yang ngomongnya nih. Nah, kalau misalkan kalian melewati jalur-jalur tersebut, jangan ya. Karena kan kita udah punya jalurnya sendiri, biarkanlah itu menjadi jalurnya mereka. Terus para pengguna motor, jangan melewati jalur cepat, ngeri. Kalau misalkan ada jembatan layang yang melarang motor, udah turutin aja ya, karena itu emang bahaya pol. Ya walaupun motornya agak jauh, yang penting kan selamat ya nih Mas Abang Zayang. Terus juga diperhatikan tuh yang namanya rambu-rambu lalu lintas, seperti lampu-lampunya. Terus juga dilarang parkir, dilarang stop dan sebagainya. Dilarang muter, dilarang apalagi tuh, dilarang merokok. Dong bercanda. Nah kalau udah kayak gitu harus dipatuhi ya nih Mas Abang Zayang, jangan dilanggar-langgar. Karena apa, demi kebaikan sendiri, udah kita harus menjaga keamanan diri kita dan juga orang lain. Terus jangan lupa untuk selalu yang namanya bawa surat-surat penting dari kendaraan seperti STNK dan juga SIM gitu ya. Dan juga selalu pakai helm untuk para pengguna motor dan juga untuk para pengguna mobil menggunakan seat belt. Jangan kebalik ya. Masa nanti yang naik mobil pakai helm, yang naik motor pakai seat belt? Jangan ya, jangan kebalik ya nih Mas Abang Sayang ya. Dan juga buat yang Mas Abang Sayang, enggak usah buru-buru, pelan-pelan aja, nanti juga nyampe gitu. Oke, nanti mentari bakal masukin lagi ya setelah lagu Terlalu Lama Bobo Sendiri. Waduh, dari tiap permata gitu. Ya gak apa-apa lah bobo lamanya sendiri, daripada gak bangun-bangun ya kan.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung. Ya,
0: terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: undur Wir, undur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Bahan ajar kurang visual, Canva AI siap bantu.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.

Jakarta 100% dangdut Indonesia. Dengan Sabang saya sejangkau sinyal. Sudah pukul jam 8 pagi ya. Jadi Neng Mentari mau bacain informasi berita buat Neng Manis Abang Sayang nih. Buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ya. Yang namanya menaiki transportasi umum. Ih, dia tadi bingungan dia tuh. Yang namanya naik transportasi umum ada aja ya, tinggal laku dan juga mungkin peristiwa tak terduga gitu ya. Nih seperti dari LBJ Jakarta nih, diinformasikan bahwa kemarin ya Neng Mas Abang Sayang ya, di malam hari di area stasiun Universitas Pancasila ternyata itu terjadi kepadatan para pengunjung gitu. Kenapa? Karena nih ya, perjalanan kereta tertahan hingga 30 menit tuh Neng Mas Abang Sayang. Jadi di Universitas Pancasila kan ada stasiunnya ya, selama lebih dari 30 menitan gitu ya, para pengunjung ini menunggu deh tuh kereta berikutnya. Nah dari sini Neng Mas belum tahu ya alasan atau penyebab utamanya kenapa bisa sampai nunggu 30 menit gitu. Mungkin ganti-gantian kali Neng Mas Abang Sayang ya. Lalu ada juga nih, aduh ini mah kesel Neng Mentari bacanya deh. Ah elah, pagi-pagi bikin kesel deh. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang penumpang yang diduga menghisap vape di dalam rangkaian KRL, tepatnya di gerbong 8. Peristiwa tersebut disebut terjadi saat perjalanan KRL rute Cikarang Angke via Manggarai. Tuh, video tersebut menuai beragam reaksi dari penumpang dan warganet karena dinilai menunjukkan tindakan yang dapat mengganggu dong, jelas. Mereka pun mendesak petugas untuk meningkatkan pengawasan untuk menindak tegas setiap pelanggaran aturan di dalam kereta api. Nih ada komen-komennya nih. Ada yang komen kayak gini. Kalau ada aku beri ini bocah. Oh, beri apa tuh? Beri duit, Kang. Bukannya ada security-nya ya? Iya, betul. Ada ya. Tapi kan kadang security-nya juga jalan-jalan ya sih, Neng Mentari saya. Neng Mentari kurang tahu sih ya. Tapi Neng Mentari biasanya kalau misalkan di gerbong cewek ya, itu suka ada sih bapaknya tapi kayak masih jalan-jalan ke gerbong lainnya. Ada yang nulis, gak ada yang nendang apa? Buset dah. Kalau udah bilang norak amat bang, nahan pengen ngerokok atau nge-vap dulu sampai 3 jam kagak bakal mati mas. Tuh, apa yang ngomel-ngomel deh tuh ya warga net. Tapi benar ya, maksudnya kan di kereta pun juga berapa lama gitu loh, gak setahun loh kita tuh dalam kereta. Atau kalau udah gak kuat banget kita mau nge-vape ataupun ngerokok, ya turun dong di stasiun terdekat. Jangan membuat orang lain tidak nyaman maksudnya. Udah gitu dia pakai acar dihapus-hapusin asapnya. Kan wah, bau asapnya pun tetap masih kecium ya. Ih, sebel deh kalau ketemu yang kayak gini tuh bawaannya pengen cubit aja ginjalnya gitu ya. Ngapain coba ya namanya ngopet di dalam area yang dilarang gitu Neng Mas Abang saya. Ya semoga kita gak ketemu ya orang-orang seperti ini ya Neng Mas Abang saya sejangkau siar ya. Nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu dan ikan berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sarah.

Goyang pagi, goyang pagi, sir. Kita udah masuk ke segmen hari bahagia. Jadi buat yang mas abang sayang ya, yang hari ini lagi bahagia-bahagianya, boleh dong bagi-bagi kebahagiaannya sama Neng Mentari. Gampang aja telepon Neng Mentari di 0895-2154 atau di 021-536-3333. Kalau Neng Mentari ya pada pagi hari ini berbahagia karena kemarin sahabat Neng Mentari namanya Ameh berulang tahun yang mas abang sayang. Kalau gak sayang ke 17 tahun deh, enggak dong, kemudahan. Buat Ameh semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu pokoknya ya. Rezekinya lancar dan selalu bertemu dengan orang-orang baik di luar sana. Selain ada berita ulang tahun dari temannya Neng Mentari, Neng Mentari juga berbahagia karena alhamdulillah perjalanan Neng Mentari, Neng Mentari hampir mau menyelesaikan event Neng Mentari di Jakarta Fair Kemayoran sebagai face over, jadi sudah mau kelar dan semuanya berjalan dengan lancar. Jadi boleh Neng Mentari mau sapa-sapa buat para keluarga dari Jakarta Fair Kemayoran ya. Neng Mentari mengucapin banyak terima kasih buat Kak Marshall yang udah memilih Neng Mentari untuk menjadi bagian dari Jakarta Fair Kemayoran. Dan Neng Mentari juga mau terima kasih buat Kocin yang sudah sering banget traktir-traktir Neng Mentari. Terus juga Neng Mentari mau berterima kasih kepada Kak Lucy, lalu ada Cici, ada juga Kame, Kak Sepa, Bang Rehan, terus juga ada Mas Erik, terus juga ada Mas Lei, ada juga Bang Mando, ada juga Bang Richard, terus juga lagi ini sembari mikir nih, banyak banget soalnya. Terima kasih juga buat Kak Rahma, terus juga yang mentari mau terima kasih buat Kak Dosi. Siapa lagi tuh ya, banyak banget yang disebutin ya. Terima kasih udah menjadi user-user terbaik yang telah mengajarkan kita gitu ya, yang namanya event-event tuh kayak gimana sih kerjanya. Terus juga yang support, yang mau ngajarin pelan-pelan, terutama untuk kakak Masyalku tersayang ya, yang mukanya agak-agak template aja tuh ya, senyum enggak, cemberut enggak gitu. Tapi akhir-akhir ini lagi bahagia, lagi sering ketawa. Jadi yang mentari juga senang deh tuh, cukup senang banget ya, karena banyak belajar juga di JFK ya Neng Mentari. Belajar banyak hal sih Neng Mentari ya, yang sebelum-belumnya belum pernah Neng Mentari pelajari. Di situ Neng Mentari banyak belajar. Nah terus juga Neng Mentari mengucapin terima kasih buat teman-teman Neng Mentari. Ada Amel, ada Panji, ada Niken, ada Awa, ada Milky, ada Mark, ada juga Embun, ada lagi Irba, ada Rere, ada Nick, ada Lena, ada juga siapa lagi banyak ya, Neng Mentari nggak perlu lupa dia tuh. Ada Avan, ada Nahel, ada juga anak-anak DGM ya. Terus juga ada yang lainnya dan masih banyak lagi. Neng Mentari mengucapkan banyak terima kasih sudah menjadi tim yang solid selama kurang lebih sebulanan ini. Dan minggu ini adalah minggu terakhir kita ngumpul bareng. Neng Mentari merasa bahagia karena alhamdulillah Neng Mentari ketemu sama mereka yang masih muda-muda tapi sangat berprestasi dan juga membanggakan. Jadi kalau lihat mereka tuh bawahnya pengen semangat terus buat gapai cita-cita dan keinginan Neng Mentari di masa depan. Neng Mentari banyak-banyak terima kasih karena udah pada care, yang udah saling support satu sama lain. Selama sebulan ya kemarin Neng Mentari bekerja gitu ya, sampai nanti di hari Minggu mereka semua baik-baik banget. Jadi Mentari tuh merasa bahagia banget bisa berkumpul dan bekerja sama-sama rekan-rekan dari Neng Mentari gitu, Neng Mentari abang sayang. Terutama tim-tim radio ya Neng Mentari abang sayang yang telah membantu Neng Mentari dalam proses yang namanya paging, atau mungkin bisa disebut voice over. Selama di sana telah dibantu oleh banyak banget tim yang udah memberikan support sebanyak mungkin. Jadi Neng Mentari benar-benar bersyukur banget. Ternyata perjalanannya tuh menyenangkan sekali ya selama bekerja di Jakarta Fair Kemayoran. Walaupun memang sebentar tapi pengaruhnya cukup besar ya buat Neng Mentari. Terus juga Neng Mentari mau terima kasih sama Radio CBB. Berkat Radio CBB Neng Mentari bisa terus naik nih perjalanan karirnya dan bisa masuk ke Jakarta Fair Kemayoran melalui jalur ini ya, pemilihan radio. Aduh ya ampun, emang rezeki dan juga pertemuan sama orang-orang baik tuh suka gak terduga ya Neng Mes Abang Sayang sejangkau siar ya. Pokoknya buat para sahabat-sahabat Neng Mentari yang ada di Jakarta Fair Kemayoran, terus semangat. Apalagi yang mau bakalan menempuh pendidikan

di luar kota, di luar negeri. Semoga selalu lancar pendidikannya dan juga bertemu dengan orang-orang yang baik dan juga sayang sama kalian semua. Nah, yang tadi mengucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya buat kakak Marshall yang udah memberikan kesempatan buat Neng Mentari ikut join ke dalam event Jakarta Fair Kemayoran kayak gitu. Pokoknya selalu bahagia ya buat Neng Mas Abang Sayang dan juga para sahabat-sahabat Neng Mentari. Oke, Neng Mas Abang Sayang sejak siar. Itu dulu ya, nanti hari bahagianya karena Neng Mentari bakal masuk lagi. Berikutnya adalah segmen atau topik, jadi jangan kemana-mana. Wajib tetap kudu di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, sorry.

0: daging-Mu. Sungguh.
1: Tidak. Sudah kukatakan. Dia

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. Yes!

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya apa kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya,
1: per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
6: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
7: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Masih jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari ke Banjar, Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari, si Nona Ternate. Aku dibohongi, ya gak apa-apa. Tuh katanya begitu tuh. Ya gak mau dibohongi, masa aku dibohongin sih. Nah Neng Mentari, Abang Sayang Sejangkau Siar. Neng Mentari kan tadi udah bilang bakal ada top topik nih ya. Topiknya topik saya bundar, tapi ya bundar topik saya. Aduh itu topik dong. Jadi topik hari ini adalah, sebelum Neng Mentari bacakan, Neng Mentari bakalan kasih tahu dulu bahwa kita punya berita nih ya. Jadi buat Neng Mas Abang saya Sejangkau Siar nih, ada kabar berita dari Kabar Otista nih ya, yang menginfokan sering terjadi fenomena penggalangan dana door to door tanpa izin resmi tengah menjadi sorotan warga Jakarta. Aktivitas ini sudah berlangsung

0: hari-hari tuh. Namun gak ada nih pemberitahuan kepada RT maupun pihak lingkungan. Namun terlihat tanpa paksaan gitu nih Mas Abang Sayang. Terus juga ada juga kondisi tersebut menimbulkan keresahan karena masyarakat diminta sumbangan tanpa kejelasan tujuan nih maupun transportasi penggunaan dananya buat apa gitu. Warga menilai praktik ini berpotensi dimanfaatkan oleh oknum untuk mengambil keuntungan secara pribadi, bahkan dengan mengatasnamakan situasi duka. Ya kami sih nggak, kalau salah satu dari warga bilang gini, kami nggak pernah ini sih yang namanya menerima klarifikasi, sementara mereka udah berkeliling selama 3 hari itu, ungkap salah satu warga. Fenomena ini memperlihatkan celah dalam pengawasan kegiatan sosial di lingkungan perkotaan tanpa mekanisme yang jelas ya, karena masyarakat pun juga jadi rawan menjadi korban atas penipuan berkedok solidaritas tanpa batas. Warga berencana membagikan rekaman CCTV ke kanal informasi publik sebagai bentuk peringatan agar fenomena serupa tidak meluas ke daerah lain. Harapannya ya, aparat berwenang segera menindaklanjuti dan menertibkan praktik penggalangan dana ilegal ini sehingga keresahan warga dapat dicegah dan solidaritas masyarakat tetap dijaga. Yang gitu ya, Nemes Abang Sayang ya. Jadi sesuai dengan berita ini, topik kita adalah Nemes Abang Sayang, kalau ada orang datang ke rumah untuk meminta sumbangan, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini, bukan ya, biasanya langsung memberi atau memastikan dulu nih tujuannya dan surat keterangannya tuh mana gitu. Pernah punya pengalaman yang berkesan saat didatangi orang yang mencari donasi? Boleh cerita-cerita sama Neng Mentari ya di 0895 2010 54 atau di 021 536 3333 tuh. Nah kalau Neng Mentari sendiri ya, pengalaman door to door seperti ini memang terjadi dari Neng Mentari masih kecil gitu ya. Ini ada penelpon nih, kita coba angkat dulu kali ya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nona Ternate alias Neng Mentari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pandu, apa kabarnya?
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya.
1: Wajah Gandaria City cerah sekali.
0: Cerah ya.
1: Wajahnya Nona Mentari yang glowing sekali.
0: Waduh, wajah Neng Mentari yang glowing sekali. Bisa aja masuknya nih ya Bang Pandu. Gimana keadaannya, sehat?
1: Alhamdulillah baik Nona Ternate. Alhamdulillah. Ini bentar lagi saya mau sarapan hari ini.
0: Sarapan. Udah dong, sarapannya sekalian makan siang kah ini?
1: Enggak, nih belum sarapan, hari ini sarapannya donat.
0: Oh, sarapannya donat, yang simpel-simpel aja ya.
1: Donat, iya, donat promo.
0: Donatnya pingkan mambo bukan?
1: Bukanlah, donat pingkan mambo mah mahal.
0: Bikin donat pingkan mambo mahal. Tadi
1: mahal, enggak dong, donatnya donat ini, donat.
0: Donat kampung.
1: Gerai terkenal lah.
0: Oke, benar-benar iya. Terkenal lah pokoknya ya. Si JJ iya, itu bukan?
1: Enggak, kakak.
0: Oke. Okay. Ya, kita lanjutin lagi aja. Takut kesebuk ya. Iya, topiknya nih. Ya. Bang Pandu, pernah enggak tuh yang namanya ada orang-orang ya yang minta namanya sumbangan gitu door to door, pernah ngalamin enggak kejadian tersebut? Terus tipe yang mastiin dulu atau ya udah kasih aja gitu.
1: Kalau sumbangan door to door itu biasanya di bulan Ramadan ya.
0: Heeh.
1: Terutama minta THR.
0: Oh,
1: tapi kalau di komplek,
0: ya?
1: Kalau di komplek biasanya minta THR itu untuk para pekerja kebersihan, satpam juga. Tapi biasanya itu biasanya selebaran. Jadi masing-masing blok rumah dapat. Tapi kalau untuk kayak sumbangan zakat gitu dari masjid komplek itu masih dibilang resmi.
0: Iya betul, masih bilang
1: jadi
0: resmi
1: bukan,
0: ya.
1: Bukan kayak minta sumbangannya dari mana gitu yang katanya dari ormas. Enggak.
0: Jadi kalau resmi kalau, ya gitu ya dari sananya
1: resmi,
0: udah
1: resmi,
0: dibuat ya.
1: Resmi. Terutama mungkin kalau Nona Ternate besok nih hari Jumat nih pulang sholat Jumat.
0: Iya.
1: Kalau enggak di Masjid Al Azhar atau Pondok Indah orang pada minta sumbangan tuh.
0: Oh banyak.
1: Pulang sholat Jumat, wah banyak yang minta sumbangan kayak sumbangan. ya tim

0: satu duafa lah, terus pengemis-pengemis lah. Oh, paling kalau kalau nona Ternate di sholat Jumat itu rame tuh.
1: Jadi nggak cuma satu tapi itu banyak banget gitu ya?
0: Banyak. Nanti kalau kalau ke Masjid Al-Azhar atau Pondok Indah pasti ketemu soal itu. Saya ketemu tukang kerupuk yang tunanetra kalau nggak salah.
1: Iya betul. Ayo itu, biasanya lewat.
0: Saya beli aja kerupuk. Tapi kan kembalinya kan nggak seadanya.
1: Iya.
0: Saya bilang aja sisanya untuk Bapak rezeki Jumat berkah.
1: Benar, Jumat berkah ya.
0: Iya. Toh kalau kita bersedekah aja, kita jadi orang yang paling bahagia kok.
1: Benar ya.
0: Bahagia dunia akhirat.
1: Akhirat betul.
0: Selamat dunia akhirat.
1: Betul.
0: Jadi, glowing dunia akhirat.
1: Betul. Glowing ya, jadi cerah gitu ya dunia akhirat ya.
0: Jadi enggak manyun gitu ya.
1: Bener.
0: Selain kita sholat jamaah di masjid, baca Quran. Ya ini momentum topiknya kan tentang sedekah.
1: Betul.
0: Kalau sedekahnya jadi orang paling bahagia.
1: Betul. Karena memang sebagian gitu rezeki kita juga punya orang lain sebenarnya ya.
0: Betul, betul. Makanya jangan menghambur-hamburkan, jangan mengroyal-royalkan rezeki kita untuk kebutuhan yang tidak penting.
1: Benar,
0: lebih
1: benar.
0: Penting apa? Sedekah.
1: Sedekah, betul.
0: Bangun masjid, terus bangun musola, mensejahterakan rakyat, yatim piatu, duafa.
1: Betul, betul. Lebih baik. Jadi lebih baik ya.
0: Nilai pahalanya naik. Sampai akhirat lah.
1: Dan ngebantu orang juga ya kalau gitu ya Bang Pandu ya.
0: Setuju, itu pentingnya. Makanya kalau ada namanya sumbangan gitu harus lihat resmi enggak.
1: Bener gak nih? Iya. Kemana nih tujuannya?
0: Mana nih? Gitu. Jadi ini momentum yang tepat loh.
1: Betul.
0: Udah mau masuk malam Jumat, apa? Malam Jumat lagi nih. Aduh.
1: Berkahnya makin banyak ya.
0: Lagi.
1: Benar.
0: Iya. Bukan malah mencari han-han alias mencari hantu, bukan. Apalagi Gunung Kawi.
1: Aduh, masuk.
0: Aduh,
1: ya.
0: Gunung Kawi
1: ini jadi bingung mau ke Inggris apa ke Gunung Kawi deh tuh kan.
0: Iya. Mendingan ke Gunung Merapi aja lihat ada yang erupsi tuh.
1: Bener.
0: Aduh, ya Allah. Iya. Pokoknya apapun namanya ya bersedekah ya. Sedekah yang resmi.
1: Benar. Nah, pasti rezekinya bakal ngalir ke kita lagi ya Bang Pandu ya.
0: Betul. Kan ada banyak lembaga sedekah.
1: Benar. Banyak lembaga sedekah.
0: Gunakan itu. Lama-lama kalau lu bersedekah rutin, glowing maksimal. Wajah jadi berseri.
1: Wih deh.
0: Terus senyum-senyum, happy-happy, se-happy Jerry Wu.
1: Oh. Masuk ya Bang Jerry juga tuh.
0: Masuk
1: ya.
0: Pokoknya.
1: Kayaknya Bang
0: apa namanya?
1: Bang Pandu. Bang Pandu kayaknya lagi senang banget. Tadi kenapa nggak telepon pas hari bahagia?
0: Sebenarnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk asisten Villa Bumi Cibunian, Tian Hapian. Semoga makin tambah seksi seperti goyang seksi.
1: Betul.
0: Makin tambah ganteng seganteng Bang Arya Goya.
1: Betul.
0: Makin sayang terhadap istri dan 3 anaknya, apalagi anaknya masih baby yang kecil tuh. Mau produksi anak lagi yang keempat, insya Allah amin
1: lancar-lancar.
0: Itu saja, pokoknya itu aja. Dan makin cool maksimal.
1: Makin cool maksimal.
0: Walaupun kurang healing tapi tetap cool maksimal.
1: Ah, yes, ya. Betul. Kurang healing kita harus tetap nggak boleh pusing ya, nggak boleh sinting ya.
0: Yang penting tetap
1: gitu betul iya. Banget Bang Pandu.
0: Dan juga salam-salamnya terkhusus untuk yang besok mau briefing MPLS, Kak Zaza tetap semangat sekolahnya.
1: Zaza.
0: Selamat datang di SMA Dunia Putih Abu-Abu.
1: Yes. Sudah SMA
0: dan
1: aja ya.
0: Sudah SMA. Kalau yang kecil Mumtazah, besok Dunia Putih Biru alias SMP. Semua serentak tanggal 13. Tanggal
1: ya,
0: 13
1: ya.
0: the busiest normal day.
1: Betul ya, mulai macet lagi ya perjalanan kita pagi-pagi ya. Karena udah bentrok sama anak sekolah nih nanti.
0: Betul sekali. Pokoknya terima kasih untuk Nona Mentari.
1: Terima kasih juga.
0: Selamat melanjutkan bersedekah untuk Neng Manis Abang Sayang. Ingat hari ini malam Jumat, malam penuh berkah.
1: Betul.
0: Selain yasinan, berbanyak sedekah itu.
1: Betul
0: aja.
1: Betul sekali.
0: Dan juga salam buat Bang Basri yang lagi ngecek sesuatu, dan juga Bang Hadi yang lagi ngopi cantik maksimal tuh di depan tuh lagi dengerin tuh.
1: Tahu ya. Aja ya.
0: kalau Om Sakti belum sarapan sih, cuma lagi kurang fit aja.
1: Semoga cepat.
0: Wassalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh, Nona Mentari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Pandu KJ ya, yang telah memberikan yang namanya pengalamannya ya, selama mendapatkan, pernah gak sih dapetin yang namanya sumbangan-sumbangan gitu. Dan alhamdulillah Bang Bandu sering beramal ya, amal soleh gitu. Dan semoga kebahagiaan selalu melingkari kehidupannya Bang Pandu dan juga yang abang sayang. Dan ini yang tadi bakal masuk lagi ya, soal lagu dari siapa ini, dari Alfa nih, Sampai bawah. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Butuh bikin laporan? Canva AI siap bantu.

paling manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.

0: Bernadette. Neng Wesa Bang Sayang, sejak kau siar, apa kabarnya? Kemarin nanya apa kabarnya, baik dong. Jadi kita masih di topik yang sama ya, yaitu adalah Neng Wesa Bang Sayang, pernah gak sih yang namanya kedatangan sekelintir orang yang minta sumbangan nih, ya entah untuk keperluan 17 Agustusan atau mungkin keperluan lainnya yang akhirnya door to door gitu Neng Wesa Bang Sayang, atau mungkin sumbangannya tuh di nggak terduga gitu ya. Kalau Neng Mentari sendiri ya, ada sedikit pengalaman lucu sih. Ini bukan pengalaman lucu. Jadi kemarin itu baru aja temennya Neng Mentari. Baru aja temennya Neng Mentari mengalami peristiwa langka nih ya. Jadi kita tuh lagi sholat di, baik lagi ya nih, di JFK lagi sholat. Kita ada musholanya gitu, lumayan besar. Dan Neng Mentari sebenarnya kurang tahu ya, apakah sumbangan ini itu adalah bentuk dari salah satu kerjasama antara pihak JFK dengan instalasi islami gitu. Kurang tahu ya Neng Wesa Bang Sayang ya. Tapi kejadian ini terjadi sama sahabatnya Neng Mentari. Kita sebut aja namanya, inisial aja ya, namanya Awa gitu. Jadi Awa ini lagi kelas sholat nih sendirian. Terus tiba-tiba datanglah ibu-ibu membawa yang namanya kotak amal. Dia bawa kotak amal, terus dia naruh misi kak, ini ya amal jariahnya gitu. Ya udah, teman yang Mentari ya udah diem aja karena memang saat itu tidak membawa uang cash ataupun QRIS gitu, udah HP gitu. Dan emang ya, sahabatnya Mentari juga nggak pengen beramal di kotak amalnya mereka gitu. Nah terus tiba-tiba ditungguin tuh ya kan, sahabatnya Neng Mentari masih melipat mukena segala macem, kelar-kelar gitu ya. Ditawan lagi, iya kak ini kak buat amalnya silakan gitu sama si ibunya. Terus teman Neng Mentari bilang, iya bu maaf gak dulu. Terus tahu gak ibunya ngomong apa? Ih bukannya bilang dari tadi, ngapain saya nunggu capek-capek. Waduh kok maksa gitu ya. Kok bisa sih dia maksa kotak amal nih Mas Abang Sayang sejangkau siar. Padahal tuh udah ada kotak amal di depan pintu gitu. Tapi ini masih ditenteng-tenteng kotak amal yang versi kecil, tau kan. Kalau misalkan ini sholat Jumat atau mungkin kita mau sholat Taraweh atau sholat Id, itu kan suka ada tuh kotak amal yang bisa ditenteng-tenteng-tenteng gitu. Nah itu sama dia tuh ditenteng, terus ditaruh di depan muka kita gitu. Jadi selesai sholat kita tuh kayak harus ngeluarin uang. Sebenernya gak masalah sih, tapi yang bikin kesel adalah ditungguin gitu loh. Ditungguinnya tuh bener-bener ditungguin. Jadi kita, ya ampun, ya udah ntar kita juga amal kok, gak perlu sampai sebegitunya gitu. Karena jadinya gemes gitu Neng Wesa Bang Sayang. Masalahnya adalah kenapa yang ini bikin gemes? Karena ini kejadian ini hanya berada di staf wanita aja. Di staf laki-laki gak ada tuh pihak laki-laki yang meminta donasi ke bagian laki-laki. Jadi cuma perempuan aja yang ditompokin, dan itu banyak ya. Apalagi yang lucunya adalah yang meminta sumbangan ini tuh perhiasannya sudah segunung ya Neng Wesa Bang Sayang ya. Sampai itu tangannya emas semua kayaknya tuh ya, banyak gelang-gelang gitu. Jadi buat apa gitu Neng Wesa Bang Sayang, Neng Mentari mengerti ya, kita tuh harus saling apa ya, membantu satu sama lain. Tapi kalau lihat kayak gini tuh bawaannya kayak aduh males lagi, udah langsung aja ke tempat yang ini donasinya, ke tempat buat miskinnya aja dibandingkan harus ke orangnya. Tapi Neng Mentari juga kurang tahu ya, ya udah maklum ya Neng Mentari. Bingung juga kenapa bisa seperti itu, harus ditungguin banget gitu. Namanya juga amal tuh kan harus dari hati ya. Kalau buat dipaksa gitu sampai dibilang, aduh kalau gitu saya gak usah nungguin gitu. Ya kan itu namanya maksa kalau kayak gitu. Ya aneh-aneh aja. Nah kalau Neng Mesa Bang Sayang sendiri punya gak pengalaman yang sama? Ada yang bentar mau angkat dulu telepon yang satu ini ya. Kita angkat dulu sebentar. Mana tuh ya? Mana tuh, coba telepon lagi dong cintaku. Belum keangkat ini teleponnya. Tadi siapa yang nelpon? Boleh ditelepon lagi di 0895 2010 54 atau di 021 536 3333 tuh ya. Ya dia tadi dia nelpon mati lagi teleponnya. Ini dia nih. Udah. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Neng Mentari.
0: Selamat pagi Neng Lasmini, matraman kesayanganku.
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, sehat ya.
1: Sehat. Baru pulang dari pasar.
0: Iya, mau masak apa tuh nanti?
1: Enggak, aku enggak masak hari ini, di mateng.
0: Di mateng ya. Neng Lasmini mau nanya, boleh enggak tuh?

0: Boleh.
1: Punya nggak pengalaman di mana Neng Nasmi ini kayak dimintain sumbangan gitu, tapi mungkin Neng Mentari lebih tipe yang kayak udah ngasih aja atau mungkin nyari tahu dulu ini sumbangannya buat kemana ya?
0: Iya, aku pernah ngalamin.
1: Apa tuh?
0: Sumbangan kan dia dateng kan bapak-bapak gitu ya, ibu pakai baju koko gitu, alasannya untuk ini apa masjid atau apa gitu ya, bukan kita ini ya. Udah gitu udah datang ke rumah gitu, maksa gitu ya, sebelum kita ngasih dia nungguin terus di depan pintu ya, udah kasih aja ya bangsa 5.000 nama sumbangan terserah kita ya, aku kasih 5.000 gitu ya, ternyata itu dia kayak bohong. Karena aku ngeliat, aku ikutin gitu, maksudnya kebetulan aku ketemu nama bapak itu, ternyata benar. Untuk pribadi dia sendiri.
1: Kok begitu?
0: Iya, untuk beli apa tuh, sepatu apa-apaan tuh aku ngeliat sendiri.
1: Kok bisa mengatasnamakan tempat ibadah ya?
0: Iya, beribadah ya. Gitu tuh, buat sumbang masjid si anu. Tapi aku lihat masjidnya nggak ada.
1: Berarti kayak gitu-gitu emang beneran kejadian ya, Neng Lesmini ya?
0: Iya, makanya aku sekarang kalau misalkan ada minta sumbangan gitu, memaksa, berarti dia bukan atas nama yang disumbangin gitu. Misalkan musola untuk masjid gitu. Kok biasa dia kalau sumbangan gitu gak memaksa.
1: Bener, gak memaksa, dan biasanya suka ada surat resminya gak sih kalau misalkan dari musola gitu?
0: Iya, kalau kita kan istilahnya kalau nyumbang kan kesal kita mau ngasih berapa ya. Gitu kadang-kadang deh kalau kita kasih sedikit cemberut muka ya. Beda.
1: Kenapa harus kita yang ini ya, harus yang kayak harus banyak banget gitu biar dia senyum sumbang.
0: Iya, kesannya kita tuh dia nggak, kita istilahnya kan walaupun sedikit yang penting ikhlas ya. Kalau banyak kalau nggak ikhlas percuma kita nyumbang gitu.
1: Aneh banget ya yang Lesmini ya. Begitu
0: bobo. Iya, makanya aku sekarang udah gak percaya karena aku ngeliat sendiri kejadiannya.
1: Kejadiannya emang ada di depan mata gitu ya. Jadi kayak
0: iya, itu kejadiannya udah lama sih, udah dapetin yang lain. Cuman aku kalau inget kalau minta sumbang, selalu inget oh dia bukan sumbang untuk masjid ataupun musola, untuk pribadi sendiri. Tapi kadang-kadang lebih parah lagi untuk anak yatim, kan gak boleh.
1: Iya benar sih yang Lesmini ya. Kita kan maksudnya niat baik gitu ya, mau membantu sesama. Ini duitnya mau.
0: Iya, kadang-kadang juga minta sumbang gitu kan. Dulu juga kakak aku pernah ketemu itu di kantor ya. Atau dia gini, sumbangan untuk santunan apa ini gitu. Ternyata bukan buat beli emas, buat beli apa gitu.
1: Buat beli emas, emangnya kita ini ya, apa ya patungan buat ulang tahunnya dia, kita beliin emas ya.
0: Iya, makanya kita kan menyumbang juga, kita ikhlas untuk yang membutuhkan.
1: Betul, bukan yang mau hedon-hedon.
0: Iya, kayak kaum duafa, terus anak yatim, anak-anak lantar gitu kan yang patuh kita sumbang kan.
1: Daripada kita ngasih dia, mending kita beli seblak ya.
0: Ngasih orang yang gak begitu ya, maksudnya udah masih kerja gitu, masih kuat kerja gitu, minta begitu kan kita juga malu.
1: Bener gitu ya Neng Lesmini, Neng Men tadi juga setuju banget tuh ya, tadi Neng Lesmini bilang kalau misalkan masih pada kuat-kuat gitu ya, kenapa harus minta.
0: Iya kadang-kadang kan masih pada gagal gitu, kan bisa lebih kerja.
1: Bener, banyak loh kerjaan gitu, kenapa harus minta sumbang-sumbang.
0: Iya kadang-kadang udah kakek-kakek aja ya, istilahnya udah lansia gitu ya, masih mau bekerja.
1: Bener, di tempatnya Neng Mentari kerja.
0: Masa ya, yang muda gak kuat bekerja, kan aneh.
1: Bener, tempatnya Neng Mentari kerja juga, itu banyak yang umur-umurnya udah tua banget tapi masih semangat kerja loh.
0: Iya mungkin dia ingin mendapatkan uang secara praktis ya, maksudnya cepat gitu ya, gak usah kerja, gak usah capek gitu, maksudnya dia kali.
1: Gitu ya.
0: Iya, biasa begitu dia nggak mau capek, maunya gue minta sumbangan gitu, istilahnya aku minta sumbangan di mana-mana gitu, gampang kan dapetinnya gitu, atas nama si A si B gitu kan nggak enak juga ya. Betul.
1: Makanya penting banget nggak sih Neng Lesmini yang namanya informasi dari Pak RT, Pak RW gitu ya, kalau misalkan ada sumbangan.
0: Iya, maka kan di situ kan di depan RT RW kan ditulisin tanpa izin RT RW tidak dilarang minta sumbangan. Itu tulisannya.
1: Ada tulisannya, bagus berarti ya udah ada.
0: Iya, itu di RT aku ada tulisannya tanpa izin RT RW tidak boleh minta sumbangan, ada tulisannya begitu.
1: Bagus bagus, soalnya kalau nggak kayak gitu mereka biasanya semena-mena aja tuh bawa nama RT, entah RT siapa.
0: Iya, nama RT. Kadang-kadang aku memang gak percaya kalau bawa nama RT, langsung kita ke RT ini bener gak minta sumbangan gitu. RT enggak, berarti bohong.
1: Makanya harus berhati-hati banget ya Neng Lesmini, bahkan di area rumah kita pun bisa kena kejadian.
0: Iya, kadang-kadang orang minta selawatan aja ya. Aku kadang-kadang juga nanya, siapa yang meninggal ya, gitu. Oh, pengen iya. tahu, gitu. Pengen tahu.
1: Bukannya kita tuh pelit ya, cuman lebih was-was aja sih ya, Kak.
0: Ya, sudah, sekarang banyak penipuan.
1: Nah, apa aja bisa ditipu, aduh cowok aja bisa
0: ditipu. Apapun ya. Bisa dialalkan untuk bener, kepentingan kan? Pribadi dia.
1: Betul, betul banget. Makanya, aduh, pokoknya... Kalau Neng Lasmini sendiri nih punya nggak apa mungkin tips nih buat Neng Mesa Bang Sayang biar nggak kena tipu tuh?
0: Ya kalau misalkan menurut aku mah ya kita harus waspada ya istilahnya ya. Kita tahu dulu menggetil sumbang untuk apa gitu, ini alamatnya di mana gitu. Jadi kita tahu, kita pengen tahu nih alamat ini, kita pengen datang ke situ ada kagak masjid atau musolanya gitu, ketahuan kan, ya, kita minta ngasih alamatnya.
1: Jadi kita bisa ngasih tahu yang lain juga ya, ini penipuan atau enggak gitu ya Neng Lasmini ya.
0: Iya penipuan atau enggak gitu.
1: Oke deh Neng Lasmini, terima kasih banyak.
0: Terima kasih ya Neng Mentari ya.
1: Informasinya nih.
0: Semoga Neng Mentari sehat selalu ya.
1: Neng Lasmini juga sehat dan bahagia selalu.
0: Iya terima kasih, amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Neng Lasmini. Nah tuh Neng Mas Abang saya sejangkau siar. Kalau dari Neng Lasmini punya pengalaman yang kayak gitu tuh. Jadi gak sengaja ketemu lagi gitu ya setelah dimintain donasi atau sumbangan. Ternyata buat hedon-hedon, aduh serem banget ya. Masih setipe dua tipe sama ceritanya Neng Mentari. Jadi memang kadang kita kalau mau buat-buat baik pun harus milih-milih ya Neng Mas Abang Sayang. Yang bukannya apa-apa gitu. Jadi mendingan duitnya beli seblak gitu ya dibandingkan harus beliin harus menyumbangkan uangnya untuk orang beli emas. Aduh kita gak sebaik itu. Nyari duit susah juga meyong ya. Apalagi mengatasnamakan agama itu. Aduh gak banget ya Neng Mas Abang Sayang. Oke nanti Neng Mentari bakal masuk lagi ya soal lagu dari Siti Badriah.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Hai Glitz, we are Glitter!
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi. Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyalbinya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
10: Ariel!
11: Hai semua.
12: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
11: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ril.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gua udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
12: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

CBBFM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Nurna.
0: Iya, Neng Nungtari. Radio anak kecil amat nih. Iya. Masih kedengeran sih, tapi kurang pas. Radio anak kecil. Nah.
2: Oke belum? Oke.
0: Oke. Okay.
2: Nah, terima kasih. Nah. Ah. Enak ya sekarang udah kedengeran
0: ya. Iya, udah gede tadi mah. Tadi gede kecil, gede kecil ya suaranya, Neng.
2: Nah, maklum ya namanya juga ya.
0: Ah, iya dah.
2: Oke, okay, tapi ya.
0: Ngerti.
2: Heeh. Neng Murna.
0: Iya.
2: Kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Udah lama enggak ngobrol-ngobrol sama Neng Murna, terakhir kapan ya? Yang topik apa ya terakhir ya, lupa deh.
0: Iya.
2: Udah lama banget.
0: Iya kan, Neng Mutarin kan jarang masuk.
2: Iya betul, masih banyak kerjaan deh terus. Nah, Neng Murna mau nanya boleh?
0: Boleh dong, sayang.
2: Oh, dipanggil sayang dong. Neng Murna pernah gak tuh yang namanya dapat mintaan untuk sumbangan gitu? Neng Murna lebih tipe yang kayak gimana tuh? Udah kasih aja atau mungkin cari tahu dulu?
0: Murna pernah pas lagi tidur kan, pintu kan ditutup. Kan pintu otomatis kan ditutup, dikunci kan.
2: Iya,
0: Murna tidur sama Pipi Jumadi, namanya siang kan istirahat,
2: bener,
0: tidur. Diketuk-ketuk, dikira siapa tamu gitu yang main. Ngatunya mantas sumbangan. Mantas sumbangan, sumbangan apa? Kan ditanya buat anak yatim. Bohong, iya nih bukunya, katanya gitu. Udah
2: ada,
0: dikasih berapa, seberapa aja, katanya seikhlasnya. Dikasih 3.000, nawar.
2: Ah, dikasih 3.000 nawar, emang mau beli belanjaan?
0: Iya, nawar katanya. Jangan 3.000, berapa? 4.000, dikasih 4.000, 5.000 deh, katanya nggak apa-apa.
2: Kok naik lagi?
0: Nawar sih.
2: Lucu banget.
0: Kita kan ngasih berapapun ikhlas.
2: Iya.
0: Tapi jangan nawar.
2: Kok bisa nawar begitu?
0: Iya, nawar udah ngetok-ngetok pintu orang lagi tidur bilang ngetok-ngetok nawar lagi.
2: Udah ketok-ketok berisik, nawar pula kan?
0: Iya.
2: Lagi kok bisa dari 3.000 naik jadi 5.000? Emang apa salahnya ya? Kita kan harusnya sesuai dengan keinginan kita ya, sesuai dengan keikhlasan masing-masing gitu.
0: Kan kita berapa? Ya udah nggak apa-apa, terserah isa ikhlasnya. Ya ikhlas kan, kita ngasih 3.000. Ya udah nih 3.000, kita ikhlas nggak masalah, walaupun diketok-ketok lagi tidur pun.
2: Iya betul.
0: Nawar 4.000, udah ngasih 4.000. Nih nggak apa-apa 4.000 nggak masalah. Ya tanggung katanya 5.000-in aja.
2: Kocok banget. Tanggung. Tadi awalnya minta dikasih 3.000, terus dia minta 4.000. Oh, dia dikasih 4.000, naik lagi jadi 5.000. Ngeri banget nih.
0: Terus kata Pipi Jumadi, buset deh katanya, nawar amat. Kita mah ngasih saya ikhlas.
2: Iya betul.
0: Itu mah
2: udah dibudgetin dong, satu orang 5.000 ya taunya.
0: Itu mah nawar. Bilang aja tadi sebelumnya ngasih saya ikhlasnya 5.000 ke berapa.
2: Iya.
0: Ini enggak nawar.
2: Lucu banget lagi nawarnya 4.000 dulu terus ke 5.000.
0: Iya.
2: Naik 1.000-1.000.
0: Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok bisa nawar-nawar kayak gitu? Iya.
2: Terus gimana tuh? Pasti itu lucu banget sih ya kalau diinget-inget ya kayak.
0: Kok minta sumbangan kok lucu?
2: Bilang, kok lucu
0: gitu. Nawar.
2: Ya. Nawar aneh banget minta sumbangan tapi kok ngeri banget, tiba-tiba minta gue tap aja.
0: Ya udah deh, gak apa-apa nih, 5.000 aku ikhlas ridho. Kalau benar buat anak yatim,
2: iya,
0: aku
2: betul.
0: Ikhlas ridho. Kalau bukan sama anak yatim, aku nggak ikhlas.
2: Iya benar.
0: Soalnya bukan itu bukan masalah. Kalau buat anak yatim, aku yatim piatu, aku ikhlas ridho. Kalau bukan anak yatim, aku nggak ikhlas nggak ridho. Kalau dimakan sama kamu,
2: ngapain kita capek-capek kerja buat kasih dia ya?
0: Nggak bohong nih, ini katanya di tulisan. Walaupun ada bukunya, tulisannya itu cuman sirika itunya apa bohong.
2: Cuma tulisan yang bohong seadanya aja gitu kan, tulisan yang udah gitu. Lagi lucu banget bisa nawar begitu, emang ke pasar apa? Ade aja.
0: Emang nawar sayur.
2: Makanya udah 5.000 deh, 3.000 atau nanti harusnya pura-pura pergi tuh biar dipanggil lagi jadi turun harganya.
0: Iya.
2: Ada aja ya orang-orang tuh cara
0: akal bulusnya. Iya, banyak kayak gitu. Banyak sumbangan yang minta itu apa? Beras apa sumbangan beras gitu, sembako. Kataku, "Maaf kalau aku punya aku kasih, kalau
2: iya,
0: punya kalau
2: ya udah ya kan."
0: Kita gimana? Itu maksa.
2: Astaga, ada juga
0: nih. Banyak yang maksa.
2: Iya, banyak udah enggak apa-apa gitu-gitu kali ya.
0: Walaupun seikhlasnya, aku kan enggak bisa bangun, enggak bisa apa. Gimana mau ngasih?
2: Betul,
0: aku enggak bisa bangun. Boro-boro bangun, aku duduk sendiri aku enggak bisa.
2: Iya, makanya mereka ini ya terlalu memaksakan jadinya kesel gitu.
0: Iya, banyak yang maksa kayak gitu. Seikhlasnya, Bu. Walaupun seikhlasnya, aku nggak bisa megang duit. Yang megang duit suamiku, yang megang beras apapun, resiko dapur semua suamiku. Aku nggak bisa megang apa-apa, begituin. Soalnya aku nggak bisa bangun, boro-boro ngambil beras. Buat duduk sendiri aja aku nggak bisa,
2: begituin. Paham banget yang murah. Ih, geregetan ya kalau kayak gitu ya. Ada tawar-menawar lah, maksa lah.
0: Gitu.
2: Dipikir tuh udah.
0: Itu pintu ditutup pun ngetok-ngetok. Dikira aku mah gitu tamu gitu mau main.
2: Mau main gitu ya kan.
0: Apa gimana. Gak taunya yang minta sumbangan lah apa. Kataku, astagfirullahaladzim. Ya Allah, bener-bener.
2: Ada aja
0: pernah
2: gitu ya.
0: Terakhir itu yang kayak miripin orang Arab.
2: Oh, jadi
0: ngetok-ngetok pintu juga. Kan ditutup ya kan. Ngetok-ngetok, assalamualaikum. Pas dibuka, ada apa om? Sumbangan, sambil ketawa.
2: Ih, aneh banget.
0: Lucu, cuma ketawa. Ada apa om?
2: Terus dia bilang apa tuh?
0: Katanya gitu. Iya. Maaf om, minta sumbangan ya. Maaf om, aku pun gak bisa bangun. Bukan aku gak mau ngasih. Aku gak bisa bangun. Maaf ya om.
2: Berarti
0: langsung ketawa-ketawa langsung sambil pergi.
2: Iya, aneh banget.
0: Cih, lucu kataku. Dih, aneh.
2: Kocak banget. Tapi ini di areanya rumahnya Neng Murna memang sering kejadian hal serupa.
0: Banyak kayak gitu, banyak yang minta sumbangan.
2: Tapi udah sempat lapor RT/RW belum Neng Murna?
0: Nggak tahu. Banyak yang suka, soalnya kalau waktu masih Murna masih bisa jalan ya kan. Itu banyak yang turun tina mobil, banyak rombongan gitu.
2: Jadi bergerombolan gitu ya.
0: Makanya Murna nggak percaya. Tapi minta sumbangan apapun aku nggak. Lah itu mau gitu. Yang dina rombongan di mobil, sumbangan buat masjid lah. Benar. Bohong.
2: Ngeri soalnya juga yang Murna ya.
0: Kadang-kadang suka Murna ngeliat didorong-dorong sama Pipi Jumadi pun ya. Kalau jalan-jalan didorong-dorong pakai kursi roda. Ngeliat ada 2 mobil, 3 mobil di jalan.
2: Mintain sumbangan gitu ya.
0: Minta sumbangan, sumbangan masjid. Katanya sumbangan masjid. Nggak taunya bukan buat dia sendiri.
2: Berarti sama kayak ceritanya Neng ini ya tadi. Kalau misalkan sama juga tuh, ternyata dia cerita Neng Lasmini juga sama tuh. Jadi emang toh, kayak gini tuh nggak ada habisnya Neng Murna ya. Kayak ada terus deh. Dari zaman Neng Tari kecil sampai Neng Tari udah dewasa tuh ada
0: ibu,
2: aja kayak
0: ibu. Ibu-ibu terus remaja-remaja. Banyak.
2: Kadang ada juga yang sambil bawa anak gitu loh. Itu gregetan sih Neng Tari sih jujur.
0: Ada. Pura-puranya ngamen bawa anak. Katanya itu bukan anak dia sendiri.
2: Makanya kan aduh. Ada aja orang-orang kayak gini, makanya harus waspada juga ya kita juga ya Neng Murna ya.
0: Iya. Soalnya takutnya gimana-gimana kita dia pura-pura ngamen apa kita tidur.
2: Kita tidur lengah. Kita enggak tahu lengah masuk. Aja. Udah deh, bablas deh tuh.
0: Kebanyakan suka kayak gitu. Kemarin waktu Murna beli ikan. Kan waktu beli ikan kan didorong sama cuma waktu maghrib. Ada yang nyolong itu HP.
2: Ya ampun.
0: HP sama motor di itu langsung sama lari. Dikejar enggak bisa ngejar,
2: Enggak kejar ya.
0: Kejar, enggak kejar.
2: Makanya
0: ada kayak gitu waktu maghrib ada yang nyolong, ada yang nyolong.
2: Ya Allah.
0: Pernahnya hampir ketabrak sama Pipi Jumadi.
2: Oh, tapi
0: lagi lolos jalan.
2: Ya, tetap lolos dia ya?
0: Iya, tetap lolos. Loh, ada apa tuh, Pi? Ada yang nyolong, nyolong apa? Motor apa handphone? Katanya gitu. Waduh, maghrib-maghrib.
2: Maghrib-maghrib ya. Harusnya tuh dia diculik sama kolong wewe tuh ya, pencurinya.
0: Iya,
2: ya.
0: aturannya.
2: Iya. Aturannya gitu tuh. Aduh, iya. Kayaknya kolong wewe juga males kayaknya tuh.
0: Iya, kolong weweknya males kali, soalnya pencuri.
2: Bener. Oke, Neng Murna makasih banyak ya untuk kisah-kisahnya.
0: Sama-sama, Neng Mentari, semoga sehat selalu.
2: Neng Murna juga selalu sehat dan bahagia ya.
0: Amin, Murna mah selalu bahagia. Soalnya kebahagiaan Pipi Jumadi walaupun keadaan Murna kayak gini.
2: Betul, tetap semangat ya, selalu bahagia pokoknya.
0: Iya, kalau nggak bahagiaan kan gimana, kan kasihan Pipi Jumadi.
2: Betul, Pipi Jumadi juga selalu bahagia ya bersama Neng Murna.
0: Iya.
2: Sosipnya.
0: Pastinya harus
2: dong, betul,
0: bahagia. Betul. Walaupun keadaan Murna gimana-gimana, nu penting mah Murna senang, bahagia.
2: Betul, betul. Oke, Neng Murna terima kasih banyak ya.
0: Ya, sama-sama, Neng Mentari.
2: Oke.
0: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Neng Murna, terima kasih Neng Murna ya tuh, Neng Mas Abang sayang sejangkau sia. Dari Neng Murna ternyata banyak pengalaman ini ya yang terjadi soal pemerintahan sumbangan yang ternyata itu ilegal alias tidak ada surat resmi datu dari lingkungan setempat gitu. Ada juga mungkin yang mengatasnamakan anak yatim piatu, duafa dan segala macam untuk kepentingan pribadi. Aduh, ada-ada aja ya Neng Mas Abang sayang ya. Aduh, orang-orang kayak gini tuh harusnya udah lah ya, gak usah ada lagi gitu kan Neng Mas Abang sayang. Oke deh Neng Mas Abang sayang sejangkau sih ya, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu dari Devana nih. Akunya serius, kamunya bercanda.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke? Okay?

0: dari Wings Food.
1: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
7: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
7: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

Batusari Kebon Jeruk Jakarta ya nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar tuh kan. Tadi kita lagi ngebahas yang namanya topik soal sumbangan ini Mas Abang Sayang. Apakah tipe yang kayak udah ngasih aja atau mungkin tipenya tuh beda lagi tuh. Tipenya cek dulu ini bener gak sih? Tadi kita udah dapat ya informasi atau cerita-cerita dari Neng Murna, Neng Mas Mini, Bang Pandu, dan mereka punya ragam cerita yang berbeda-beda gitu. Dan memang ada beberapa kriteria tuh dari masing-masing para pendengar Radio CBB. Jadi itu sebuah cerita ya, dan mungkin setiap orang beda pandangan dan juga beda pendapat soal yang namanya sumbangan ini. Tapi kalau misalnya buat Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar nih, apakah punya tips atau entrik gitu ya untuk menjadi hal tersebut? Nah, kalau Neng Mentari sih punya ya. Yang pertama yang tadi udah Neng Mentari bahas juga sama Neng Murna, yaitu adalah mengecek langsung ke petugas PRT, PRW setempat gitu. Apakah ini benar adalah bentuk sumbangan yang diminta dari pihak-pihak tertentu yang memang harus dibayarkan gitu loh nih Mas Abang Sayang secara legal ya, atau mungkin bisa dibilang resminya gitu. Jadi supaya gak terhindar dari hal-hal seperti ini, karena kan kasihan juga PRT-nya gitu ya kan, tiba-tiba aja namanya dia dipakai buat minta sumbangan. Makanya memang harus tetap berhati-hati kalau hal-hal seperti ini. Nah terus juga waspada dia tuh sama modus-modus terkait ya, karena kan kita gak pernah tahu niat hati seseorang itu bagaimana dan apakah betul ini diarahkannya ke lembaga-lembaga yang memang menjamin bahwa donasi kita, sumbangan kita ini benar-benar menuju kepada orang-orang yang membutuhkan kayak gitu. Ya namanya juga hari ini apa aja kan bisa kena tipu. Jadi waspada itu adalah hal yang paling utama buat kita semua. Dari cerita-ceritanya Neng Lasmini, Neng Murna, Bang Pandu, kita kan bisa banyak belajar ya. Jadi bukan cuma sekedar cerita-cerita aja, tapi juga dijadikan pengalaman dan juga pelajaran baru bahwa sebenarnya banyak kejadian seperti itu loh. Waspada sama keadaan sekitar itu juga bagus supaya kita nggak jadi orang-orang yang terkena tipu gitu. Apalagi kita kan juga bisa informasi ke orang lain. Bagus dong kalau misalkan ada orang lain yang punya pengalaman mungkin yang kurang menyenangkan ya, atau mungkin pengalaman lainnya bisa di-share ke kita jadi lebih tambah aware atau mungkin tambah waspada sama sekeliling. Jadi banyak cerita-cerita yang menarik dari Neng Mas Abang Sayang yang bisa dijadikan ini loh bahan yang bagus buat kita ke depannya. Bener gak sih kayak gitu? Nah selain itu juga jangan mudah percaya datu, dan kita harus putus yang namanya penipuan-penipuan seperti ini. Apalagi mengatasnamakan agama itu kan kurang cocok ya, karena kan kita memang yang namanya donasi atau sumbangan ke orang itu kan secara ikhlas ya. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba ada paksa

Saan kan kurang nyaman ya nih mas abang sayang sejak kau ziar gitu. Yang awalnya ikhlas tapi tiba-tiba langsung bete kan. Jadi kan gak enak dong. Ya gitu nih mas abang sayang sejak kau ziar ya. Semoga topik pada hari ini bisa menjadi wadah pembelajaran baru buat kita semua ya. Apalagi mungkin ya yang rumahnya lebih banyak yang rawan gitu sama permintaan-permintaan atau sumbangan-sumbangan yang bukan resmi gitu ya. Yang tidak langsung menuju kepada orang-orang yang membutuhkannya ini semoga bisa terberantas tanpa sisa gitu. Ya kita kan mau beramal supaya pahala kita banyak ya. Betul sih kalau kata orang amal-amal aja gitu. Bener, tapi kan kita juga harus yang namanya mencegah lebih baik gitu buat orang lain. Bener gak sih? Supaya kita juga beramal nih happy. Terus juga apa yang kita amalkan tuh benar-benar tertuju sama orang yang membutuhkan. Kayak gitu nih mas abang sayang. Jadi terima kasih buat yang mas abang sayang ya untuk topiknya yang telah bercerita, yang Murna, Nawas Mini, Bang Pandu yang udah bagi-bagi cerita ada pengalamannya. Terima kasih. Dan juga buat yang lain mungkin yang belum sempat-sempat cerita masih boleh kok WA-WA aja di grupnya Radio CBB atau mungkin chat langsung ke nomor tadi di 0895-2054 atau di 021-536-3333 kayak gitu. Oke, nanti yang mentari bakal masuk lagi setelah lagu berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi sana.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih melulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my God.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Hai semua.
8: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: CBB tak bisa tergantikan.

Dar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Yang main sabang sayang sejangkau siar. Baik lagi sama Neng Mentari si Nona Nona Nona Ternate ya. Tentunya masih di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Sir. Neng main sabang sayang sejangkau siar sudah pukul jam 10.52. Jadi udah waktunya Neng Mentari untuk bagiin yang namanya berita khusus untuk Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Dari Jakarta terkini nih Neng Manis Abang Sayang. Jadi nih ya, sebanyak 6 persimpangan jalan di Jakarta tuh sekarang sudah mulai dipasangi yang namanya pengeras suara yang terhubung langsung dengan pusat kendali di Dishub DKI Jakarta. Lewat sistem ini nih ya, petugas bisa langsung menegur pengendara yang kedapatan memotong jalan, melintasi garis marka atau tidak memakai helm secara real time tuh. Nah, sementara itu jadi inget ya, ada kayak salah satu video TikTok gitu ya. Jadi memang udah pernah ada gitu loh di persimpangan jalan lampu merah. Jadi kalau misalkan dia gak pakai helm, itu langsung ditegur gitu. Kayak misalkan nih contoh ya, contoh kayak Mbak dengan Scoopy merah, Mbak Scoopy merah, ayo mundur Mbak, jangan depan zebra cross Mbak. Atau mungkin Bapak dengan Supra hitam, ayo dipakai helmnya Pak, mau kemana sih Pak, buru-buru banget. Nah, Neng Mentari pernah lihat tuh yang kayak gitu. Di otak Neng Mentari mungkin kurang lebih bakal kayak gitu gak sih Neng Mentari Abang Sayang ya. Kalau diperkirakan mungkin ya kejadiannya bisa sama kayak gitu. Jadi benar-benar real time untuk mencegah yang namanya pelanggaran dari para pengendara nih, supaya gak terjadi hal yang tidak diinginkan. Seru ya. Nah, pelanggaran lalu lintas ini bakal ditegur langsung kan. Di sepasang speaker itu sebanyak 6 titik di persimpangan Jakarta. Nah, mana aja sih Neng Mentari? Yang pertama itu ada di Simpang Harmoni, Simpang Patung Kuda, Simpang Bank Indonesia, Simpang Sarina, Simpang Bundaran Senayan, sama Simpang Millennium tuh. Ya, tujuan utamanya tuh untuk memberikan teguran langsung lah secara real time gitu. Jadi mungkin ya udah gak ada tuh bapak-bapak polisi yang bermaga gitu ya, berjalan-jalan gitu di sepanjang jalan. Jadi mungkin bakal ditegur melalui toa-toa ini gitu. Atau mungkin jadi double gitu mungkin kali ya pencegahannya. Jadi ada bapak polisi juga, terus juga ada informasi dari toa tersebut. Aduh, toa bahasanya jadi toa begitu ya, speaker. Nah, nanti juga ada rekaman CCTV juga yang Mas Abang Sayang ya. Jadi kayaknya seru gitu ya. Kalau misalkan nih ada yang mau ngelewatin misalkan kayak sepeda motor atau mobil yang mau ngelewatin jalur busway, mungkin bisa langsung ditegur. Atau mungkin di lampu-lampu merah tuh kan, pada suka nackal nih, suka banget melaju saat lampunya tuh masih kuning. Padahal kan sekuning harusnya siap-siap dulu, jangan langsung ngegas gitu. Atau mungkin yang gak pakai helm, yang gak pakai seatbelt. Nah, bisa jadi tuh bakalan ada informasi untuk pemberitahuan kalau ayo-ayo kamu gak boleh loh, gak boleh melanggar aturan-aturan lalu lintas. Ih, seru ya Neng Mentari Abang Sayang sejangkau siar ya. Kalau kayak gitu tuh bawaannya kayak tiba-tiba gitu ya, ada suara gitu kan. Kita lagi ngendara, tiba-tiba ada suara, Mbak skuter putih, Mbak skuter putih, ayo mundur, mau ngapain, kok di depan banget sih. Bisa jadi kayak gitu gak sih Neng Mentari Abang Sayang. Ya semoga ini ya speakernya aman terus gitu ya. Jangan kayak ini nanti kayak di musola, kadang suka gak kedengeran tuh. Misalkan bapak ibu kelurahan ke masjid sekarang kan suka begitu ya. Semoga aja suaranya kedengeran ya, jadi bisa langsung dicegah nih pelanggaran-pelanggaran tersebut deh. Nah gitu Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar, informasi dari Neng Mentari. Jadi apapun ya buat Neng Mas Abang Sayang nih yang ingin berkendara, jangan nunggu sampai harus ditilang dulu atau mungkin harus dikasih toa dulu. Harus patuhi lalu lintas yang telah berlaku gitu, supaya kita aman, nyaman, terkendali dan juga bisa kembali ke keluarga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kayak gitu deh. Nah, Neng Mentari dari tadi nih ya baca WA udah pada sapa-sapa tapi belum disapa. Aduh, Neng Mentari mau sapa-sapa dulu untuk para penggemar dari Radio CBB. Karena dari tadi udah nyapa-nyapa nih, Neng Mentari gak sempet tuh nyapa-nyapa. Kita bakal sapa-sapa dulu. Kita mulai dari Facebook dulu kali ya. Dari Cakti Budi Bakti, kita mau cek.

sih. Telkomsel apa tuh? Aduh, nggak tahu lagi. Kalau mama sih, oh ini tadi ya masih topik ya. Oh mama juga ada nih. Lucu kejadiannya juga tuh dimintain uang 10.000 dan sebagainya. Ih makasih mama Pika udah bagi-bagi ceritanya ya. Namun tadi nanti bakal baca lagi. Oh makasih. Lalu ada Abang Waisel Samplangan, Gianyar Bali hadir. Goyang pagi, assalamualaikum yang mentari. Waalaikumsalam. Ada mama Pika dikasih lopek lagi tuh uluf. Ada Yanti, Neng Yanti Kedoya hadir yang mentari. Iya siap. Lalu ada Melani Azah nih ya. Neng Melani bilang duri kepah hadir. Pastikan dulu buat apa. Buat apa tuh? Oh, sambutan HUT PJA masuk Ancol gratis sampai 10 Juli. Terima kasih untuk informasinya, Neng Melani. Terus juga ada Ahmad Hudori nih, Jakarta Barat hadir yang mentari. Siap, terima kasih ya dari yang para Facebook Cakti Budi Bakti. Karena mentari mau sapa-sapa dari yang namanya WhatsAppnya Neng Mentari nih. Yang tadi yang udah bersama Neng Mentari sejak ke pagi. Ada siapa aja kah di sini? Ini ada siapa nih? Aduh gak ada namanya ini ya. Yaudah nanti makasih ya. Neng gitu manggilnya. Neng doang nih manggilnya. Neng gitu kali ya. Terus ada Bang Davi. Aku ikut absen Neng Mentari. Siap, terima kasih Bang Davi. Ada Neng Ninda. Neng Mentari yang absen-absen sebutin dong. Seperti Bang Jerry. Siap nih Neng Mentari udah sebutin langsung ya. Neng Ninda apa kabar? Semoga sehat selalu ya, makin cantik aja. Ada Bang Pandu tadi yang udah teleponan juga di sini. Lalu ada Mama Aldi Kelvin nih ya di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Neng Mentari. Waalaikumsalam. Oh kalau Mama Shaldi tuh kalau sedekah ya udah dia ngiklasin aja gitu ya. Lanjut lagi, makasih Mama Aldi ya. Lanjut aja ada Fatin nih. Assalamualaikum.

Mustafa. Terus juga ada siapa nih? Mei pagi Neng Mentari, goyang pagi ser. Siap, siap, siap. Lalu ada juga pagi Neng Mentari, pada mangan lagi pada dengerin, dengerin goyang pagi. Aduh, makasih dong. Oke, nanti Neng Mentari puterin ya. Lanjut lagi mau cek di grupnya Radio CBB yang udah dari pagi nih. Ada siapa aja sih? Ada Ana Latan ya. Assalamualaikum Neng Mentari, sehat goyang pagi ser. Jakarta Selatan cerah nih, terima kasih. Terus ada juga dari Bang Saifuddin. Bang Saifuddin apa kabar? Semoga sehat selalu ya Bang Saifuddin. Lanjut lagi ada lagi dari Mardi Lestari. Mardi Lestari ini kasih emotnya lucu-lucu banget lagi nih. Bentar minta ya emotnya ya. Gemes soalnya. Terus ada siapa lagi? Ini masih banyak. Ada juga dari Matali Listrik tuh. Ada Wiji Lestari, ada Neng Nurma, ada juga Neng Hikmah. Aduh, masih banyak lagi tuh ya Neng Mas Abang sayang. Terima kasih udah nemenin Neng Mentari ya sejak pagi tadi tuh. Terima kasih juga buat salam juga dari teman Neng Mentari namanya Neng Alfri. Terima kasih ya Neng Alfri ya. Semoga sehat selalu Neng Alfri. Oke, Neng Mas Abang sayang sejak kasih ya. Nanti Neng Mentari bakal masuk lagi ke lagu dan iklan berikut ya. Ada lagu dari Dewi Pestik nih. Nah, ya Allah, sama kayak namanya Neng Mentari ya Dewi Pestik nih. Mentari, jadi jangan kemana-mana, tetap di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi sekarang.

Manis Sabang Sayang, saya Ri Susan. Dengerin terus Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Butuh bikin laporan, Canva AI siap.

0: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: So yummy gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa so yummy favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain so yummy gelas.
2: So yummy gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
6: Ibu, sebelum

0: modalinu, urus sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa Bu gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang iya, berapa, Bu?
0: 130.
1: 130.
0: Iya, per 7.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang
1: Bu?
0: Sekarang nggak, enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.

Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar masih sama Neng Mentari si Nona Ternate. Tentunya di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Ser. Nah, udah pukul jam 11 aja nih. Jadi udah waktunya Neng Mentari buat bacain namanya tips buat Neng Mas Abang Sayang ya, atau informasi yang bagus banget nih buat kesehatan Neng Mas Abang Sayang. Datang dari Grand News Healthy nih ya. Hai, aku ginjal kamu, tolong berhenti bikin aku kerja rodit tuh. Buat yang masih abang saya sejak kau siar ya, namanya juga tubuh kita itu pasti bekerja dengan ekstra untuk melindungi diri kita. Jadi kita harus support ya, dan juga yang namanya jaga kesehatan gitu. Jadi ada 5 fakta tentang ginjal yang mungkin kita itu gak sadari atau mungkin kita belum tahu nih. Ternyata ginjal itu nyaring limbah dan cairan berlebihan nih. Setiap hari ginjal bakal bantu jaga darah tetap bersih dan juga seimbang. Jadi nih Mas Abang saya sejangkau siar tuh diam-diam ya, ginjal kita ini bekerja dengan sangat optimal gitu loh. Lanjut lagi, kurang minum bisa bikin ginjal itu kerja lebih berat tuh. Siapa di sini yang jarang banget namanya minum air putih? Aduh, nggak baik ya nih Mas Abang sayang ya. Ini minumnya tuh lebih spesifik air putih ya, karena kalau misalkan minuman berasa itu malah tambah memperberat ya pekerjaan dari si ginjal ini. Jadi ayo mulai dari sekarang yang namanya air putih di stok di rumah segalon ya, segalon minum sendiri juga nggak apa-apa, itu bisa berapa hari ya, penting selalu minum air putih habis makan atau misalkan habis mengeluarkan banyak cairan dari tubuh, itu segera diganti dengan air putih. Atau bisa Neng Wes Abang saya bawa tumbler sekarang tuh. Lanjut lagi, garam berlebihan bisa dorong tekanan darah naik nih. Kalau tensinya tinggi terus, pembuluh kecil di ginjal bisa ikutan tertekan. Jadi mungkin kalau misalkan yang abang sayang nih ya, mulai makan garam terlalu banyak, coba mulai dikurang-kurangin data yang namanya natrium. Jadi supaya ginjalnya kita ini gak begitu tertekan. Aduh. Lanjut lagi, gula darah tinggi lama-lama bisa merusak saringan ginjal nih. Makanya diabetes yang gak terkontrol sering berdampak ke ginjal tuh Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar. Duh, bahaya banget ya. Lanjut lagi, tidur cukup tuh Neng Mas Abang Sayang, gerak aktif dan kontrol tensi bantu jaga ginjal. Jadi buat Neng Mas Abang Sayang nih yang mungkin tidurnya udah mulai berantakan, yang udah tidurnya bisa tidur besok gitu ya dari pagi terus ketemu lagi pagi dah tuh, aduh gak teratur atau mungkin kurang tidur, itu bahaya banget buat ginjal nih Mas Abang Sayang. Dan juga jangan lupa untuk selalu gerak-gerak aktivitas, karena Neng Mentari juga merasakan perbedaan ya saat Neng Mentari jalannya tuh males sama saat Neng Mentari lagi rajin-rajinnya jalan. Itu beda banget di tubuh tuh, ngefeknya tuh ngefek banget nih Mas Abang Sayang. Dan ini juga masih mempengaruhi namanya ginjal kita nih, kebiasaan kecil yang konsisten kayak gini bisa bikin kerja ginjal kita itu jauh lebih aman kayak gitu. Nah terus kebiasaan apa lagi sih Neng Mas Abang Sayang yang bikin ginjal kita tuh kewalahan? Yaitu adalah memakan makanan yang kurang nih atau

Mungkin nih, nenek abang saya suka makan mie instan, makanan yang terlalu asin, dan juga minum-minuman yang manis. Itu bahaya juga buat ginjal kita kalau misalkan terlalu sering untuk dikonsumsi. Selain itu jadi juga ada yang namanya kurang minum air putih. Aduh, bahaya banget ya. Tidur juga jangan suka begadang. Ih, kalau kata Roma Irama, begadang, jangan begadang kalau nggak ada artinya. Jadi kalau nggak ada artinya udah mendingan tidur ya kan. Enak gitu, merelaksasikan yang namanya tubuh kita yang udah dipakai selama beraktivitas seharian penuh. Nah kalau misalkan ginjal udah mulai rusak, itu ada tanda-tandanya atau sinyalnya sendiri nih, nama sama sayang. Pertama, urinnya tuh berbusa, bisa jadi ada protein yang ikut bocor dari saringan ginjal. Lalu kaki dan wajah mulai membengkak gitu ya, nemenis abang sayang. Terus ada juga sering lelah nih, kalau misalkan yang manis, abang sayang udah capek, baru jalan sebentar kok udah lemah aja ya. Baru gerak sedikit, udah pegel aja nih, kenapa itu bisa, mungkin aja ya bisa terkait dengan ginjal yang sudah mulai kelelahan tuh. Tekanan darah juga mulai naik dan juga fungsi ginjal turun secara perlahan-lahan tuh. Masalah ginjal kan sering datang diam-diam ya, jadi jangan ditunggu sampai parah gitu Neng Mas Abang Sayang. Nah terus gimana nih Neng Mentari kalau misalkan kita mau sayangi ginjal kita yang gampang-gampang aja gitu ya. Pertama adalah minum air cukup ya, minum air putih secukupnya, gak usah berlebihan juga ya, karena yang berlebihan itu gak baik juga nih Neng Mas Abang Sayang. Terus kurangnya namanya garam, makanan instan, dan juga minuman-minuman manis. Jadi kontrol lagi deh tuh asupan makanan apa aja yang kita telan gitu, yang kita konsumsi itu dikontrol lagi supaya tubuh kita tetap sehat. Juga kontrol gula darah serta tekanan darah yang tinggi itu dikontrol terus ya nih Mas Abang Sayang ya, supaya bisa kelihatan nih apakah ginjalnya masih oke atau enggak. Lalu jangan asal minum obat nyeri terus menerus, jadi misalkan dikit-dikit sakit langsung minum obat, karena kan sebenarnya obat itu punya efek sampingnya juga ya, jadi harus tetap yang namanya dicek-cek lagi dan jangan terlalu disering-seringkan lah minum obat gitu ya. Ada juga yang terakhir nih, gerak rutin, tidur cukup, dan jangan yang namanya merokok tuh, bahaya banget tuh kan. Emang merokok ini aduh the best banget ya merokoknya. Banyak banget ya kerugian-kerugian dari merokok. Jadi buat yang masih sayang yang memang tidak merokok, bagus, yang lagi mau berhenti juga bagus banget. Oke, kayak gitu ya nih Mas Abang Sayang sejangkau siar ya. Jadi cintai ginjal kita ya, karena ginjal cuma dua. Nanti kalau misalkan mau beli tiket konser gimana kalau ginjalnya rusak, nggak jadi beli dong kita. Oke, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi ya, tapi ada satu lagu dari Mega Mustika, Hitam Bukan Putih.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Welcome to Jakarta.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
4: Wah,
5: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Ada Delicia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
7: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
8: 105,4 CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Gak terasa ya, Neng Mentari udah menemenin Neng Manis Abang Sayang dari jam 7 sampai sekarang nih ya, udah 5 jam berlalu. Terima kasih buat Neng Manis Abang Sayang yang sudah nemenin. Terima kasih untuk operator Neng Mentari ya, Mas Dendi ya, serta teman Neng Mentari yang udah nemenin juga, serta para kru radio CBB. Terima kasih buat semuanya. Terus berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Manis abang sayang, di sini Gunawan. Jangan lupa ya, Gunawan selalu ingetin ke kalian semua, jangan lupa dengerin Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Jangan lupa ya, dan juga jangan lupa selalu request lagu Terjebak Rasa Nyaman. Oke? Okay?

Bersedekahlah kamu, karena sedekah itu sebagai penembusmu dari api neraka. Hadis riwayat Tabrani.

0: bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
1: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
0: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh, langsung slurp.
0: Kuah gurihnya bikin lagi.
3: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Plus ada topping keras-keras gemes.
0: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
3: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
1: Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
1: Soyomi gelas,
2: we love it so much.
5: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga, Bu.
0: Hei, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
1: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya?
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari 2 hari nggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
0: Jadi nggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Ya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
6: Mau musik yang enak, mau dangdut yang oke. Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: say, baby.
1: Dipele, dipele, dipele, dipele, dipele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih. Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk kita goyang sama-sama.

aku Neng Sawo sampai jam 6 sore nanti buat yang manis abang sayang. Nanti yang mau request dan salam-salam, pantengin terus radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi. Oke? Buat yang manis abang sayang, ini ada Yeni Costa Rica dengan judul lagunya Gara-gara Sebotol Minuman. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayu siapa takut.

dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawari goyang seksi hayu siapa takut ya. Buat Neng Manis Abang sayang, karena masih di jam, enggak sih aku harusnya enggak ngomong masih ya, karena aku baru mulai ya. Sekarang adalah di tanggal 9 bulan Juli 2026 ya, di langkah yang ke-9 di bulan Juli 2026. Karena masih di jam

0: satu ya Neng Manis Abang Sayang. Berarti waktunya masih buat Neng Manis Abang Sayang untuk request ya. Bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33. Kita angkat dulu yang di 021-nya dulu ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Siapa takut?
0: Enggak takut ah, dengan siapa di mana?
1: Dengan saya di kebun jeruk.
0: Neng Ranjay, gimana kabarnya? Ya. Apakah sariawan kamu sudah sembuh atau belum?
1: Oh.
0: Ya ampun.
1: Langganan.
0: Aku sebenarnya tahu ya obat cepat sembuhin sariawan, tapi nanti ada nyebutin merek, jadi nanti aja ya. Aku kasih tahu ke siapa
1: ya?
0: Tahu
1: sama Bang Arya.
0: Enggak, aku kasih tahu ke Arya ya.
1: Okay.
0: Hari ini dia nggak siaran deh, siaran nggak tahu ya?
1: Tiga hari nggak siaran.
0: Iya, dia lagi sibuk, marahin aja.
1: Iya deh, ntar aku omelin deh.
0: Ya udah, kamu mau request lagu apa, Ranjay?
1: Deritamu dosa.
0: Apa?
1: Deritamu dosaku.
0: Deritamu dosaku.
1: Julia Citra.
0: Deritamu, hari ini aku sendiri nih.
1: Ya.
0: Gak ada operator aku, katanya lagi sakit.
1: Jangan takut ya.
0: Enggak, aku gak takut. Biasa aja, karena ada Pak Budi.
1: Apa kabar Pak Budi?
0: Lagi nyantai dia, lagi nonton. Ya sudah, udah ada nih lagunya. Nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Matur suwun Salwa.
0: Sami-sami.
1: Sehat juga ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request pesan Neng Salwa, tungguin di 0895-2010-54. Halo. Halo Murna. Seperti tidak ada suaranya ya Neng Murna ya. Halo. Halo. Seperti gak ada suaranya Murna. Coba apa dari akunya yang gak ada suaranya. Coba ulang yuk. Coba telepon ulang. Oke, kita angkat di sini dulu kali ya. Yuk di kosong. Oke, ternyata yang telepon. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi. Enggak takut, suara kecil sekali. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana?
1: Yang punya cikupa.
0: Ya, aku enggak tahu yang punya cikupa siapa.
1: Oh, udah lupain aku ya.
0: Teh Suci ya?
1: Iya.
0: Oke. Teh Suci gimana kabarnya?
1: Nah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat ya. Teh Suci mau request lagu apa? Aku juga sehat, alhamdulillah sehat sekali. Iya, kamu mau request lagu apa nih?
1: Lagunya biarkan apa orang bicara.
0: Apa?
1: Biarkan orang bicara.
0: Apa?
1: Biarkan orang.
0: Oh, biarkan orang bicara. Soalnya suara kamu kecil sekali. Biarkan
1: ini udah
0: orang
1: kecil ini.
0: Bicara. Dari siapa tuh? Biarkan orang bicaranya.
1: Dan siapa ya? Kalau nggak salah.
0: Biarkan orang bicara. Ada Rana Rani ya?
1: Ya kali ya lupa.
0: Ya udah, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Ya, berat. Oke. Okay. Mau lagi ini aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini kan spesialnya ya. Senang mulak mana? Kenapa?
0: Nggak tahu suaranya tidak ada tadi ya. Sudah. Nanti lagunya Neng Salwa puterin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat Neng Manis Abang Sayang. Tadi tuh Murna nelpon, cuman suaranya nggak ada Murna. Coba nanti kamu telepon lagi coba ya. Nanti Neng Salwa angkat gitu, oke? Okay? Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana karena Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut ya. Tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset.

0: safir. Ingat ya, harus yang varian blue safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih guys.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Hai semua.
8: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Slash 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: B Bandar Dangdut Jakarta, salah satu dangdut Indonesia, yang manisa bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di gue yang seksi hayu, siapa takut bareng aku Ning Salwa tentunya ya. Tadi kan sudah tadi abis rana-rani ya, biarkan orang bicara ya kan, kita gak boleh apa namanya ya, aduh dulu lupa dah, langsung aja ya. Yang mau request Ning Manisa Bangsa yang bisa telepon di 0895 2010 54 ya, kita angkat coba. Tadi kan gak ada suaranya, coba kalau Bang Penyok ini apakah ada suaranya atau tidak. Halo. Halo. Wah, kalau misalkan gak ada suaranya berarti emang dari sininya nih. Halo. Wah, pantesan. Bentar. Aku iniin dulu. Sebentar ya Bang Penyok. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Penyok yang seksi.
1: Ayo, saya gak takut.
0: Gak takut ah, dengan Bang Penyok lagi di mana nih?
1: Sebab gawean tuh mesinnya aja bunyi.
0: Oh, ya udah, biar buru-buru dah mau request lagu apa?
1: Lagunya dari Irfan Mansyaret ya. Lagunya? Sejengkal Tanah.
0: Sejengkal Tanah.
1: Iya, lagunya buat Neng Erna di Bangka.
0: Okay.
1: Iya. Yang 021 yang angkat tuh Neng Tawa.
0: Okay, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Buru-buru ya, karena lagi kerja Bang Penyok, tapi nyempetin untuk nelfon. Yuk kita angkat di 0215363333. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Wah, ini mah udah sepasang kekasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Erna, ayo siapa takut.
0: Gue yang seksi.
2: Ayo siapa takut nih.
0: Enggak takut sama Neng Erna. Neng Erna, tadi satu tadi Bang Bepe, sekarang Neng Erna. Pasan aja disuruh angkat ya. Emang udah ini ya, kerjasama ya, calling-callingan ya.
2: Dia lagi ulang tahun, Neng Salwa.
0: Oh, selamat ulang tahun Bang Penyok. Semoga panjang
2: tanggal,
0: umur.
2: Tanggal lahirnya ini.
0: Oh gitu, ya udah Bang Penyok. Semoga panjang umur sehat selalu ya.
2: Penyok, Neng Salwa.
0: Apa?
2: Doain buat Bang Penyok.
0: Iya kan, tadi aku udah doain semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Ya. Ah, sama-sama. Amin. Ya udah, Neng Erna.
2: Selamat ulang tahun.
0: Mau request lagu apa?
2: Selamat ulang tahun, Evita Mala.
0: Oh, selamat ulang tahun.
2: Semoga panjang umur.
0: Sehat selalu. Selamat ulang tahun dari Evita Mala. Ya sudah, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya. Ada dong tentunya.
2: Selamat ulang tahun ya.
0: Okay.
2: Banyak.
0: Siap.
2: Salwa, makasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Amin.
0: Emang udah cantik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, Neng Manis Abang Sayang. Nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut ya. Ini ada Irfan Mansyur dengan judul lagunya Sejengkal Tanah. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu, siapa takut.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air Mamu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang berapa, Bu?
5: 130
6: per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: Bu? Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral Bambu Mini Rotman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio Cendawi Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
8: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delisi ya.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
8: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya selagi itu woy. Dari Wings Food.
12: Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Informasi, Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Terus 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang, saatnya pemanggilan sidang. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Juli 2006, saya Lydia Anggraini, Sarjana Ekonomi Magister Hukum, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1095/PDT.G/2006/PA.JB telah memanggil.

Muhammad Yusuf Taufik Safaat bin Udin, tempat tanggal lahir Lebak 24 November 1998, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kalianyar 5 nomor 8, RT 009 RW 03, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat ruang sidang 2 pengadilan agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Faiza Rahmila binti Dede Suroso sebagai penggugat melawan Muhammad Yusuf Taufik Safaat bin Udin sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak ketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBBS 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama

0: Informasi, Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Neng Manisa Bang Sayang. Lanjut ke pemanggilan sidang.

0: Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Juli 2026, saya Siska Raini Purwanti sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1134 /PDT.G/2006/PA.JB telah memanggil. Nifli Fajran bin Zulkifli, tempat tanggal lahir Surabaya, 1 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, pendidikan strata 1, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan PTB Angke Pesing, RT 003 RW 008 Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Suryani binti Sukiman sebagai penggugat melawan Nifli Fajran bin Zulkifli sebagai tergugat. Selanjutnya, dipertahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Panitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak ketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Nifli Fajran bin Zulkifli. Neng Manisa Bang Sayang, langsung ke Goyang Seksi.
1: Neng Manisa Bang Sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB loh, di mana aja, di cbbradio.com.

0: gitu.
1: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
2: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
1: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
2: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
1: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget.

0: Sasa ya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, gue wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
0: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
3: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Renjaya.
4: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
4: Diabetes.
3: Lambung.
4: Lambung.
3: Iya.
4: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
3: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya berkuat 600.
4: 600.
3: Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Iya.
4: Itu udah habis berapa box?
3: Habis 8.
4: 8 box.

0: Alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130
1: per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral Bambu Mini Murah Main dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN Nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009 0818 dan bisa COD, follow

Jakarta, salam kesenang Indonesia, neng manisa bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di goyang seksi hayu siapa takut bareng aku, neng Salwa ya, buat neng manisa bangsa yang. Karena sekarang sudah jam 14.28 menit waktu di bilik siar. Nelfonnya nanti ya neng Diana, nanti jam 4 gitu. Kalau kamu mau request, kamu salam-salam nanti di jam 3 ya. Sekarang waktunya buat neng Salwa membacakan informasi buat neng manisa bangsa yang gitu ya. Informasinya adalah nih, neng manis abang sayang. Siapa di sini yang suka banget kan main HP gitu ya? Apalagi kadang ganti-ganti posisi, bisa tiduran, bisa duduk. Nah, neng manis abang sayang harus perhatiin gitu, posisi duduk atau berdiri neng manis abang sayang sekarang gitu. Lagi bungkuk atau enggak gitu ya. Keseringan nih, keseringan menatap layar HP ya neng manis abang sayang. Ternyata bisa memicu yang namanya fenomena yang disebut phone body gitu. Dimana postur tubuh kita berubah jadi bungkuk, terus lehernya kita jadi maju ke depan, atau bahu kita jadi menyempit gitu neng manis abang sayang. Nah, jangan sampai hobi scrolling medsos neng manis abang sayang mengorbankan yang namanya kesehatan tulang gitu, tulang belakang neng manis abang sayang gitu. Nah, neng Salwa asik. Mau kasih tahu nih supaya nggak terjadi di neng manis abang sayang gitu. Apa namanya? Sebentar. Enggak, supaya itu enggak terjadi di neng manis abang sayang, supaya badan neng manis abang sayang tidak bungkuk, terus lehernya maju ke depan, itu tidak terjadi kepada neng manis abang sayang. Yang pertama adalah neng manis abang sayang posisikan HP neng manis abang sayang itu setinggi mata gitu ya. Jadi posisi HP-nya tuh setara dengan mata neng manis abang sayang gitu. Jangan mendu

menunduk lehernya, terus angkat ponsel Neng Manisa Bangsa yang sejajar dengan pandangan mata untuk mengurangi tekanan pada tulang belakang gitu. Nah, terus terapkan Neng Manisa Bangsa yang harus menerapkan yang namanya aturan 20-20-20 gitu. 20-nya 3 kali ya. Untuk mencegah mata lelah, tiap 20 menit melihat layar, alihkan pandangan untuk melihat objek gitu. Sejauh 20 kaki gitu, sekitar 6 meter selama 20 detik supaya enggak monoton apa yang Neng Manis Abang Sayang lihat gitu. Nah, selanjutnya Neng Manis Abang Sayang harus melakukan rutin istirahat serta melakukan peregangan gitu. Jangan cuman duduk diem aja, misalkan 1 jam cuman duduk kan bisa ya. Aku pun bisa sambil rebahan sambil duduk tuh bertahan kalau misalkan aku megang HP berjam-jam atau main laptop tuh aku bisa berjam-jam tanpa pindah posisi gitu Neng Manis Abang Sayang. Nah, Neng Manis Abang Sayang nih harus ambil jeda setiap 30-45 menit untuk berdiri, berjalan kaki, dan lakukan peregangan leher serta dada. Jadi tulang Neng Manis Abang Sayang gak di situ-situ aja gitu. Terus juga nih yang terakhir, Neng Manis Abang Sayang harus rajin melakukan olahraga penguatan otot gitu ya. Nah, lakukan latihan harian seperti menundukkan dagu atau cinta. Nah, peregangan tulang belikat serta memperkuat otot inti atau core muscle. Nah, untuk menopang tulang belakang gitu. Jadi, Neng Manis Abang Sayang tuh kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang yang rajin-rajin main HP, terus kayak aku suka scroll sosmed berjam-jam atau sering banget mantengin laptop berjam-jam kayak gitu ya. Mungkin Neng Manis Abang Sayang bisa lakuin cara-cara yang barusan Neng Solo kasih tahu gitu supaya Neng Manis Abang Sayang tidak terkena yang namanya fenomena phone body gitu ya. Phone body atau di mana postur tubuh Neng Manis Abang Sayang berubah jadi bungkuk, leher maju ke depan dan bahunya menyempit gitu ya. Mulai sekarang aku mau cobain kayak gitu supaya aku mukanya enggak maju, lehernya enggak maju kayak gitu. Terus juga supaya aku gak bungkuk, kan aku mau jadi model Neng Manis Abang Sayang, jadi gak boleh bungkuk gitu ya. Ya sudah, Neng Manis Abang Sayang nanti Neng Solo akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut ya. Jadi kemana-mana ini ya, kalau misalkan kamu ketahuan berarti ketahuannya sama Uut Permatasari nih. Jadi kemana-mana tapi digoyang seksi aja, cewek takut ya.

0: tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, didodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!
2: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
6: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Seratus lima koma empat FM CBB Radio.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Terus 54 CBB Bandar Dangdut Jakarta, saatnya pemanggilan sidang.

Hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2026, saya Lydia Anggra ini Sarjana Ekonomi, Magister Hukum sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1078 /PDT.TG/2026/PA.JB telah memanggil. Kafman bin Necang, tempatan tanggal lahir Tangerang, 16 April 1974, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTV, tempat kediaman dahulu beralamat di Kedoya Poncol, RT 012 RW 005, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat.

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat ruang sidang 2 Pengadilan

0: Sa'inah binti Sa'arun sebagai penggugat melawan Kasman bin Necang sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri oleh atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 104 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Kasman bin Necang. Teman-teman sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Hai Siapa Takut.
1: 105 Holobas CBD Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: Selamat malam 4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Neng Manisa Bang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2026, saya Lydia Anggra ini Sarjana Ekonomi Magister Hukum sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1078 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik JB telah memanggil. Tasman bin Necang, tempat anak lahir Tangerang, 16 April 1974, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu beralamat di Kedoya Poncol, RT 012 RW 005 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas di dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar tetap menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Sainah binti Sa'arun sebagai penggugat melawan Kasman bin Nechang sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah publik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBBS 5,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Kasman bin Nechang. Yuk, neng manis sama saya, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Aisyah Petang.
1: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB lo di mana aja, di cbbradio.com.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menyakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh, langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi. Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping keras-keras gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
11: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
12: Hai semua.
13: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
14: Radio CBW 105,4 FM.

0: Bu beli es krim, Bu.
1: Ini Bapak.
0: Oh, sorry.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
3: PBB Bandar Dangdut Jakarta, Neng Manis Abang Sayang Sejak Kosiar, saatnya pemanggilan sidang.

tanggal 9 Juli 2006, saya Lydia Anggraini, Sarjana Ekonomi Magister Hukum. Sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis Dewan Pengarah nomor 1095 garis miring PDT.G garis miring 2006 garis miring PA.JB telah memanggil. Taufik Safaat bin Udin, tempat tetangga lahir Lebak, 24 November 1998, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kalianyar 5, nomor 8 RT 009 RW 003, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas, dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergoda. Datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2006 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Faiza Rahmila binti Dede Suroso sebagai penggugat melawan Muhammad Taufik Safaat bin Udin sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil surat salinan surat gugatan di kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: Neng Manis Abang Sayang, dengerin terus 105,4 CBB FM.
1: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
2: Sebagai Bandar Dangdut Jakarta, Neng Manis Abang Sayang, lanjut ke pemanggilan sidang. Pada hari ini Kamis, tanggal 9 Juli 2026, saya Lydia Anggra ini Sarjana Ekonomi Magister Hukum sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1052 /PA.G/2006/PA.JB telah memanggil Sukmawijaya bin Abdul Syukur. Sukmawijaya bin Abdul Syukur, tempat tanggal lahir Jakarta, 13 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu, beralamat di Jalan Tanah Sereal nomor 18, Tanah Sereal 18, nomor 30, RT 009, RW 07, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Namun saat ini tidak ketahui lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, dalam kurung gaib sebagai tertugas. Datang menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sofi Hairiyah M. Sofian sebagai penggugat melawan Sukmawijaya bin Abdul Syukur sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil surat salinan surat gugatan di Panitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu

0: tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Sukma Wijaya bin Abdul Syukur. Sabang saya, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayu,
1: bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat si Bibi. Si Bibi memang asoy. Saya Romi Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% dangdut.

Atas amanah yang sedang bersiar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget

0: Haidit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak di sini ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Nih sedap-sedap Singapura spicy laksa, baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya selagi itu woy.
3: Cari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: FM CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia.

0: Informasi, Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, sepesan dan Indonesia, yang manis abang sayang, saatnya pemanggilan sidang. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Juli 2006, saya Imam Syabani Khoyer sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1088/PDT.G/2006/PA.JB telah memanggil Romadhon bin Sutrisno, tempat tanggal lahir Batang, 15 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Kalianyar nomor 19 RT 008 RW 005 Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2006 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Wahyuningsih binti Kamsun alias Kasmun sebagai penggugat melawan Romadhon bin Sutrisno sebagai tergugat. Selanjutnya dipertahankan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena tergugat sudah tidak ketahui tempat tinggalnya dengan jelas wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB.

0: 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Ramadan bin Sutrisno. Neng Manisa Bang Sayang, kita lanjut ke pemanggilan sidang berikutnya.
1: Neng Manisa Bang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek. Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bang Sayang, lanjut ke pemanggilan sidang. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Juli 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1159 / PDT.G / 2006 / PA.JB telah memanggil

Tuki Milani Kiptiah binti Tuki Haryanto, sekali lagi Tuki Milani Kiptiah binti Tuki Haryanto, tempat tanggal lahir Jakarta 14 September 1991, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Pesing Koneng nomor 55 RT 001 RW 002 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di luar Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat ruang sidang 1 pengadilan agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara.

Dels bin Mat Lutfi sebagai pemohon melawan Tuki Milani Kiptiah binti Tuki Haryanto sebagai termohon. Selanjutnya, diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugat permohonan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: Oleh karena termohon sudah tidak ketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudari Tuki Milani Kiptia binti Tuki Haryanto yang manis abang sayang. Lanjut ke Goyang Seksi.
1: Radio CBB.

0: Aduh, pesen banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bang.

0: Dangdut Jakarta, sasaran Indonesia, yang manisnya bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya buat yang manisnya bangsa yang karena sekarang masih di jam 16.19 menit waktu di balik siar. Berarti waktunya masih buat yang manisnya bangsa yang bisa request ya. Bisa telepon di 0895-2154 atau di 0215-3633-33. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi,
1: ayo siapa takut.
0: Nggak

0: ikut dengan Neng Lastman nih. Gimana kabarnya, iya, Neng?
1: Alhamdulillah baik, langsung aja ya. Minta lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Iis Ariska.
0: Iis Ariska judulnya?
1: Mulut Manis Hati Berduri.
0: Asik, Mulut Manis Hati Berduri. Bentar ya. Halnya aku sendiri nih hari ini.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Mulut manis.
1: Aku yang mau betulin itu nih panci yang penyok.
0: Oh, kenapa kok bisa penyok?
1: Ih, tahu kok ini sih itu biasa yang pertama ngamuk.
0: Buat nimpuk ya?
1: Bukan ngamuk, dia dibanting. Oh, jadi yaudah, penyok pancinya.
0: Okay, nanti lagi Neng Sabuterin ya, semoga pancinya cepat sembuh dah, agak penyok lagi.
1: Iya, terima kasih ya Neng Salwa ya.
0: Sama-sama,
1: semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk buat Neng Manis Abang saya nggak mau request masih Neng Salwa, tungguin di 0895. Aduh, nggak bisa diangkat nih. Yuk, pelan-pelan yuk di 0895 2010. Nggak bisa diangkat teman-teman. 0895 aku bisa diangkat. 0895-2010-54 yuk. 0895 aku gak bisa angkat, beneran deh. Beneran aku gak bisa angkat, gak bisa diangkat. Bentar, bentar, Neng Manis Abang sayang. Yuk 0895-2010-54. Nah,

0: gimana kabarnya Murna?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya kalau baik ya. Neng Murna mau request lagu apa?
1: Request lagunya Selendang Biru.
0: Selendang Biru. Selendang Biru gitu ya.
1: Terus nyanyinya tuh Neng.
0: Gak apal.
1: Berarti sama kayak Murna.
0: Selendang Birunya dari Happy Asmara.
1: Ya yang biasa diputar.
0: Iya kali ya dari situ ya.
1: Oke, okay. Terima kasih banyak.
0: Angela yang saya puterin ya. Sama-sama.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum, kalau ada yang belum dapat teleponnya nanti lagi ya. Nanti Neng Sawa angkat telepon lagi kok ya. Kalau nggak bisa masuk, tadi tuh karena kebanyakan nelfon ya, jadinya tuh nggak masuk-masuk Neng Manisa Bang Sayang gitu. Nanti ya setelah ini ya mungkin dapat ya. Tapi sebelum udahan nih, Neng Sawa mau sapa-sapa dulu buat Neng Manisa Bang Sayang yang sudah mendengarkan Neng Sawa gitu ya di Goyang Seksi hari ini. Oke, bentar. Ini aja. Oke. Nah, kalau hari ini di Goyang Seksi ada siapa aja sih? Kalau di Goyang Fans Radio CBB ini ada siapa di sana? Ada Bang Saifuddin, ada Mama Kajol dan Neng Cemara satu ayahnya katanya ya. Cemara sama ayah absen. Oke, ada Neng Ana Latah ya. Assalamualaikum Neng Sawa sama suamiku tercinta Mahroji. Oke. Terus juga ada ini enggak ada namanya. Aku enggak tahu namanya siapa ya. Oke. Juga ada siapa lagi? Ya aku enggak tahu enggak ada namanya. Ada Neng Nurma dari Pedurenan, ada Neng Hikmah Latas ya. Terus juga ada Neng Dinda ya yang katanya enggak bisa on air dulu karena masih di luar kota. Oke, Neng Dinda. Terus juga ada Neng Munah dari Kelapa 2 Bonjer, ada Neng Diana yang katanya susah banget masuknya. Sabar ya Neng Diana, setelah ini okay? Kali aja kamu abis ini masuk okay? Terus juga ada Neng Murna. Terus ada siapa lagi nih ya? Ini Bang Sanang Posta. Terus juga ada Bang Saifuddin, ada Neng Lasmeni dari Matraman Dalam 2, ada Mama Aldi, lagunya udah diputerin nih ya Mama Aldi tadi. Ada Bang Penyok. Ya nanti ya Bang Madu, telat nih Bang Madu masuknya. Ada Bang, ada rame dah. Ya udah, Neng Manisa Bang Sayang. Nanti tapi kita belum sapa-sapa nih yang ada di Facebooknya Cakti Budi Bakti. Kira-kira ada siapa aja di Facebooknya Cakti Budi Bakti ya? Pasti ada Bang Abah YSL itu ya. Ada Bang Abah YSL Samplangan, Genyer Bali, ada Neng Pika ya, ada Neng Melani Azza dari Geli Kepahadir. Oke. Ya sudah Neng Manisa Bang Sayang, nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.

0: manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, minum manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
7: Kita dengarkan peringkat kedua.

0: sharing wanita bangsa yang sejengkel siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya. Karena masih di jam 16.43 menit waktu di bilik siar. Masih waktunya buat yang manis abang saya yang request bisa telepon di 0895-2154 atau di 0215-3636-3333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi,
1: hayu siapa takut.
0: Dengan siapa di mana?
1: Diana.
0: Kok tumben di 021?
1: Ya dong.
0: Neng Diana, apa kabar?
1: Baik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, aku juga baik sekali.
1: Makin baik dong.
0: Enggak, biasa aja.
1: Kalau lagi tikus sih makin bohai gitu.
0: Soalnya aku bisa dari luar negeri.
1: Iya, enak banget tau.
0: Ya udah,
1: pokoknya
0: ya,
1: happy ya, pokoknya happy aja, hidup mah dibikin happy.
0: Betul, makanya happy aja biar makin ini bahagia, yeah. Wajahnya
1: yang
0: kan kelihatan ya.
1: Ribetin, jauh-jauhin aja.
0: Betul. Ya udah, mau request.
1: Apa request?
0: Iya, request.
1: Sedingin salju deh.
0: Sedingin salju dari?
1: Happy Time bukan?
0: Sedingin salju, bentar. Sedingin salju ya. Sebentar ya Bang Madu, nih Bang Madu gak sabar, Neng Diana didorong-dorong.
1: Udah gak usah, jangan dia, diamin aja udah. Tauan gak Bang Madu.
0: Sedingin saja, tahu nih dia nelfon-nelfon nih.
1: Kan dia paling lagunya cuma ini lagi, bukit-bukit terus.
0: Bukit berbunga udah tadi, Bang
1: Wah,
0: Madu.
1: Wah kan udah, berarti udah gak usah naik Bang Madu.
0: Ada nih lagunya nanti Neng selalu puterin ya.
1: Ada. Oke deh, buat para kru semuanya sehat selalu. Buat bersama sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat STC Neng Manis Abang Sayang semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati di jalan Neng.
0: Yes. Iya Neng Diana, siap.
1: Nah,
0: sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Neng Manis Abang Sayang nih yang mau request masih Neng Salah tungguin di 0895-2154. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
2: Ayo siapa takut.
0: Gak takut ah, gimana kabarnya Bang Ado?
2: Iya.
0: Gimana kabarnya?
3: Kabarnya
2: baik.
0: Oh baik. Ya udah alhamdulillah.
2: Aja.
0: Apa?
2: Kalau kemana aja?
0: Keluar negeri aku.
3: Negeri aku.
2: Onyol.
0: Sibuk. Aku sibuk.
2: Tadi Diana mau ngapain tuh Diana?
0: Katanya Bang Madu gak boleh naik.
2: Ah jangan didengerin lah. Gara-gara konyol.
0: Ya udah mau request lagu apa? Bukit berbunga udah.
2: Udah ya dua kali kan bisa.
0: Gak
2: neng.
0: Bisa. Bukit berbunga udah tadi.
2: Udah bukan selembar tisu aja.
0: Bukan aja. Bukan selembar tisu.
2: Selfie.
0: Siapa?
2: Selfie ama. Iya.
0: Oke, nanti lagi Neng Sal puterin ya. Bang Madu nih, rame bener. Iya, sama-sama Bang Madu.
2: Bye-bye.
0: Bye. Oke, buat yang manis abang sayangnya itu tadi Bang Madu ya. Nanti ya Neng Munah ya. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Sol akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Elvi Sukaisi dengan judul lagunya Sedingin Salju, kemudian disusul dengan Selfie Yama dengan judul lagunya Selembar Tisu. Oke, okay? Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayu siapa takut.

Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin goyang malam cuma di Radio CBB 105,4.

0: Tenis Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, mimani sabang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Bahan ajar kurang visual, Canva AI siap.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aduh, ya ampun.

0: Ini penyakit kagak kenal waktu dah ah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh, Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA88 nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
2: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Karina. Lagi pantang radio CBB gak? Kalau lagi panjang, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

dangdut Jakarta 100% dangdut Indonesia yang manisnya bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di goyang seksi, ayu siapa takut ya. Buat yang manis abang sayang, karena sekarang sudah jam 17:15 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang mendengarkan informasi seputar lalu lintas gitu ya. Jadi barangkali dari yang manis abang sayang semua ada yang mau berpergian gitu ya, di sore-sore menjelang malam ini gitu ya. Jadi buat yang manis abang sayang, yuk dengerin ya. Barangkali gitu ya, jalan-jalan yang baru nanti Neng salah sebutin, Neng manis abang sayang lewatin gitu ya. Ini wilayahnya di Jabodetabek aja gitu ya. Untuk wilayah Jabodetabek, tepatnya di Jakarta Selatan, di Jalan Panglima Poli menuju Blok A, ini padat. Kemudian Jalan Wijaya 2 menuju Dharma Wangsa lancar. Kemudian Jalan Walter Mongin Sidi menuju Senopati ini padat merayap ya. Kemudian untuk wilayah Jakarta Timur, dengarkan baik-baik ya warga Jakarta Timur ya. Tepatnya di Jalan DI Panjaitan menuju Cawang, ini padat. Kemudian Jalan Basuki Rahmat menuju Klender, ini ramai lancar. Terus juga nih, untuk wilayah jalan untuk di Jalan Bekasi Timur Raya menuju Jatinegara, ini padat merayap. Terus juga di Jalan I Gusti Ngurah Rai menuju Duren Sawit, ini lancar ya Neng manis abang sayang. Untuk wilayah Jakarta Barat nih ya, tepatnya di Jalan Es Parman menuju Slipi, ini padat merayap. Kemudian di Jalan Kembangan Raya menuju Puri Indah lancar Neng manis abang sayang ya. Di Jalan Duri Kosambi menuju Cengkareng ini padat Neng manis abang sayang. Terus juga di Jalan Pos Pengumben menuju Kebon Jeruk ya, ini pasti udah ramai lancar gitu ya, menuju-menuju macet gitu biasanya karena udah sore Neng manis abang sayang ya. Terus juga nih untuk wilayah Jakarta Pusat ya, tepatnya di Jalan Keramat Raya menuju Senen, ini padat Neng manis abang sayang. Terus juga di Jalan Abdul Muiz menuju Gambir ramai lancar. Terus juga di Jalan Suprapto menuju Cempaka Putih atau Cemput ya, Cempaka Putih, ini padat Neng manis abang sayang. Terus padat merayap ya di Jalan Wahid Hasyim menuju Tamrin, ini lancar ya Neng manis abang sayang. Untuk wilayah Jakarta Utara, tepat tadi Jalan Yosudarso menuju Sunter, ini padat. Terus juga di Jalan RE Marta Dinata menuju Ancol, ini ramai lancar. Terus juga nih di Jalan Danau Sunter Selatan menuju Sunter Agung, ini lancar ya. Terus juga Jalan Kapuk Kamal Raya menuju Penjaringan, ini padat merayap. Terus juga nih buat yang manis abang sayang, ada wilayah Bogor ya, tepatnya di Jalan Pajajaran menuju Baranang Siang, ini padat ya. Di Jalan Raya Cibinong menuju Sentul, ini ramai lancar. Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar menuju Yasmin, ini padat merayap ya. Yang terakhir adalah Jalan Raya Ciawi menuju Gadok, ini lancar ya. Tadi kan wilayah Bogor, yang terakhir tuh wilayah Bogor. Nah, ada lagi nih wilayah Depoknya ya, di Jalan Juanda menuju Beji, ini padat. Terus juga Jalan Cinere Raya menuju Limo, ini ramai lancar. Jalan Raya Bogor menuju Cimanggis, ini padat merayap ya. Di Jalan Arif Rahman Hakim menuju Depok Lama, lancar. Terus juga untuk warga Bekasi nih selanjutnya ya, Bekasi ya, tepatnya di Jalan Cut Mutia menuju Bekasi Timur, ini padat. Jalan Khairil Anwar menuju Bekasi Utara ramai lancar. Jalan Narogong Raya menuju Bantar Gebang, ini padat merayap ya. Di Jalan Kiai Haji Nur Ali menuju Kalimalang, ini lancar Neng manis abang sayang. Dan yang terakhir adalah wilayah Tangerang, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman menuju Tangerang Kota ya, padat Neng manis abang sayang. Terus juga di Jalan Gatot Subroto menuju Jati Uwung, ini ramai lancar ya. Terus juga nih Jalan Raya Serang menuju Balaraja padat merayap. Dan yang terakhir adalah Jalan Pahlawan Seribu menuju BSD City lancar ya. Tapi kalau misalkan Neng manis abang sayang mau maksa ini yang padat-padat tetap diterobos ya, gak apa-apa. Itu kembali lagi ke diri Neng manis abang sayang. Kalau misalkan orangnya sabar ya gak apa-apa. Kalau misalkan orangnya gak sabaran tapi malah ujung-ujungnya menerobos lampu lalu lintas gitu, rambu lalu lintas gitu ya, seperti lampu merah gitu ya,
ya jangan ya, mending lewat jalan-jalan lain aja gitu ya. Caranya Neng Manis Abang Sayang buka aplikasi navigasi Neng Manis Abang Sayang. Ya aku bisikin aja nih, buka aplikasi navigasi Neng Manis Abang Sayang. Nah gitu caranya. Terus juga nih buat Neng Manis Abang Sayang yang mau keluar rumah, jangan lupa untuk membawa jas hujan. Terus jangan lupa untuk memakai helm buat pengendara motor, dan juga untuk pengendara mobil jangan lupa untuk memakai sabuk pengamannya ya. Oh jangan pengendara mobil doang.

0: Saya nemu duit nih, lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh, balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan, gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu, kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih, pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja, biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari, karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
3: Ngantuk.
2: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, Masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu.
3: Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh

0: sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang, dari Cakung ke Magelang.
1: Insya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral baru Lili Nurrahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Ada delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
3: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
6: Di Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
9: Dari Wingsfoot.
10: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
11: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
10: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio

0: seharian.
1: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000 beli 6 gratis 1.
3: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Seru pesan dan Indonesia. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Gimana gue yang seksinya bareng aku? Neng manis abang sayang, terima kasih ya yang sudah gabung di gue yang seksi hari ini bareng Neng Salwa ya. Buat yang manis abang sayang, pantengin terus radio CBB 105,4 FM, karena setelah ini ada goyang lagu aja dan goyang malam ya. Makanya pantengin terus ya, kita gak tahu penyiar yang malam ini siapa ya. Ya sudah, Neng manis abang sayang, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumulak balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ipul, ikan dalam kolam.

goyang seksi. Goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: kredit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
3: Pedesnya juga bisa milih loh.
2: So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu, woi.
2: Cari Wingsuit.

0: Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Burak, RT 03 RW 09.
5: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
4: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: Dia sekarang udah enak, kemarin ngasih darahnya dan kakinya pun udah gak kesemutan gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu Nini Burakman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009818 dan bisa COD, follow Instagram air

0: Hai,
1: hai Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
5: Nih, cobain. Mie sedap-sedap Singapura spicy laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
5: Pedesnya juga bisa milih loh.
2: So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
4: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
5: Laksanya selagi itu woy.
4: Cari Wingsuit.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد

abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu.

0: banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak ASA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: abang lupa.
1: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok, kenapa mbak? Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
2: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
1: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
1: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu dari Burakman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: 105,4 FM, 100% Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: aja.
1: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
2: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
1: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
2: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
1: Serius? Saya kira cepat hancur.
2: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
1: Wah, parah juga ya.
2: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
1: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
2: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Nimani sabang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menyakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
5: Halo juga Bu.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
5: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
4: Lagi main?
5: Sama temennya main pistol-pistolan. Ya ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
4: Pelurunya?
5: Terus masuk ke telinga anak saya.
4: Waduh, sakit dong Bu.
5: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
4: Iya.
5: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
4: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
5: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
4: Oh gitu.
5: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
4: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
5: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
4: Jadi enggak sakit lagi.
5: Iya, nanahnya juga kering.
4: Habis itu yang herba tesmanya?
5: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
4: Hasilnya gimana?
5: Alhamdulillah, sembuh.
4: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
5: Enggak, merahnya juga sembuh.
4: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
5: Ya.
4: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio sendiri gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-810-9518. Sekali lagi ya, 0812-810-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 92.

0: jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Asik. Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fusi Kalina, lagi pantang radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hey, manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,5.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpen HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyebrang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: terkenal sejak 1948.
1: Radio CBW 105,4 FM.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius,

lagi mau bayar ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518 0812-8100-9518 atau datang langsung di Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu deket kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Saya nunggu duit nih.
1: Lumayan banget lagi.
2: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
1: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
2: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
1: Tapi kan cuma duit jatuh.
2: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
1: Iya juga sih. Pasti saya panik carinya.
2: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
1: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
2: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simpel, tapi berarti.
3: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Murenjaya.
4: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
4: Diabetes.
3: Lambung.
4: Lambung.
3: Iya.
4: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
3: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya
4: berat
3: 600. Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamur Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Iya.
4: Itu udah habis berapa box?
3: Habis 8.
4: 8 box?
3: Iya.
4: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
3: Habis minum air bambu itu enak.
4: Enak.
3: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah gak pernah naik.
4: Gula darah sekarang berapa, Bu?
3: 130.
4: Per 7.
3: Iya.
4: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
3: Bu? Sekarang gak enak.
4: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150. Box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
6: Si Jangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Bu, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Oke.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
5: Manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya, aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya, langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
6: Neng Manis Abang Sayang, sejengkol siar. Jangan lupa ya untuk selalu dengerin lagu aku Julita Jelly di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
1: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal. Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
2: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Lombok, Jakarta.
3: 105,4 FM. 100% dari Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan?
1: Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah.

Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin goyang malam cuma di Radio CBB 105.

0: manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: ibu saya sesak napasnya pun gue sekarang udah enak. Kemarin sekarang ya air dan kakinya pun udah gak kesemutan gitu ya. Darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu ini murah banget dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radio.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Mitra saya biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
3: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuman hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini melalui BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
2: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
4: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Nama saya Haryanto, dan 60, alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher yang dioperasi, aku lancar, bulu-bulu masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Oh, terbaris ke atas. Kemarin nah, sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
4: air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
3: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
4: 10 botol ya? 10 botol.

0: akhir harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambuah di Buroman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu yang dimurahkan dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,5.

0: plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Mimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Siti Karina, lagi panteng radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo mau ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu.

Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB

0: Woi, Neng, jalan yang bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
2: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, nggak apa-apa sih, Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
4: Goyang ngebor.
3: Salah.
4: Goyang bebek.
3: Salah.
4: Goyang pinggul.
3: Salah. Grup B, apa jawabannya?
5: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut Jakarta.
3: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.

0: goyang, digoyang, digoyang, yang.
1: Woi, ayam, ayam, ayam, ayam.
0: Ih, ngagetin gua aja lu.
1: Lagi ngapain sih?
0: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ini mana sebang sayang sejangkau siara kumbang-kumbang menemani di goyang pagi. Ser, Bang Jen, sampai jam 12 nanti kita goyang dulu yuk. Ini mana sebang sayang sejangkau siara sambil nungguin yang pada absen di sini. Kumbang-kumbang.

Selamat pagi untuk teman-teman sayang yang sejeng kausiar yang hari ini sudah sibuk ngurusin anaknya karena ada MPLS ya. Selamat bertemu teman-teman.